melebarkan sayapnya di dunia acting ya, Star. Sekarang kita mau update dulu untuk beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System yang kita lihat langsung naik helikopternya di JFM Surabaya. Selamat pagi, Kapten. Let's go. Kita menuju terlebih dahulu ke daerah Mejen Sungkono ya, depan TVRI. Di lalu lintas ini biasanya terjadi kemacetan. Gimana untuk pagi hari ini, apakah juga terjadi kemacetan? Kita berangkat sekarang. Baik, dari TVRI yang Stars, buat kamu yang mau ke arah barat ya dan selalu melewati TVRI ini, kita pantau dulu dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System yang dimana lalu lintas dari arah Mejen Sungkono yang mau menuju lurus ke HR Muhammad lewat TVRI ini terpantau lancar. Adapun mungkin sedikit titik kemacetan itu ketika traffic light yang mau belok ke arah Duku Kupang, nah itu lagi merah. Nah itu baru tuh ya, ada pemberhentian kendaraan dan cukup mengekor gitu kalau misalkan lampunya memang lagi merah ketika mau belok ke Duku Kupang. Tapi kalau dari arah barat nih yang Stars, dari arah HR Muhammad mau ke Mejen Sungkono dan melalui TVRI, ini juga terpantau lancar. Jadi kesimpulannya bahwa di depan TVRI untuk pagi hari ini lalu lintasnya masih aman, lancar buat kamu yang mau lewat di daerah situ. Kita dapat update nih dari Mas Rishad. Selamat pagi, Mas Rishad. Mas Rishad katanya pagi hari ini ada di sekitaran Mer, katanya gitu. Mer Kenjeran Utara, di itu pokoknya deket banget sama ini pertokoan. Banyak kali Mas Rishad pertokoan di situ. Pertokoan yang mana nih? Galaxy Mall juga pertokoan tuh di situ, ngomong-ngomong ya. Pokoknya di daerah Kenjeran Utara di Mer, yang mau ke Jalan Kenjeran itu lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Tapi agak sedikit sebel banget kalau misalkan ada kendaraan-kendaraan yang lampunya masih merah tapi udah ke yellow box itu loh, yellow yang garis di tengah lalu lintas itu loh, Dip. Oh, banyak yang kayak masih merah tapi udah ke tengah gitu ya. Memang tidak disiplin nih para pengendara-pengendara nih gitu. Jangan ditiru ya, Mas Rishad ya. Terima kasih banyak untuk info trafiknya. Kalau di daerah Mer Kenjeran Utara lalu lintasnya lancar, walaupun mungkin ada sedikit mengekor karena adanya lampu merah ya atau traffic light. Terima kasih Mas Rishad untuk info trafiknya, disertai dengan foto juga dikirim ke WhatsApp kita. Terus juga terakhir, mungkin masih di sekitaran Mer, Dewi coba cek untuk di Mer Stikom ya. Ini yang dari apa namanya, dari daerah Jagir lurus lagi ya, terus sampai akhirnya ke traffic light yang kalau belok ke kiri Insinyur Soekarno ya, terus pokoknya ada di perempatan gede itu, Mer Stikom itu yang Stars, lalu lintasnya terpantau ramai lancar walaupun ada pengendara-pengendara motor juga yang sangat mendekat dengan garis arah yang berbeda yang Stars ketika traffic light. Jadi hati-hati juga nih buat para pengendara ya, jangan terlalu ke tengah-tengah banget ya, karena nanti kalau kesenggol, yang nyenggol yang salah gitu kan. Jadi jangan sampai ke tengah-tengah banget. Terus yang dari arah Mer yang mau lurus ya ke Panjang Jiwo yang Stars, atau yang mau belok ke kiri yang mau ke arah Mer juga, itu juga terpantau padat juga lalu lintasnya, tapi karena ada traffic light gitu ya. Lalu lintas di sini selalu agak sedikit mengalami kepadatan gitu, karena selain traffic light-nya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ijonya tuh cepet banget, merahnya lama ya Stars. Jadi banyak pasti yang begitu ijo, kamu udah langsung dikelakson-kelakson tuh kalau di daerah Mer Stikom ini ya. Hati-hati di jalan buat yang lagi mengarah ke arah sana. Terus juga lanjut terakhir youngsters, ini ada yang mau diminta update di daerah Ngagel. Ngagel mana? Ngagel Bilka. Ngagel mana nih? Banyak ngomong-ngomongnya daerah Ngagel ya. Karena mau ke kampus Untak ini ya, mau dicekin di daerah Ngagel ya. Oke. Coba dicek ya kalau di daerah Ngagel
untuk lalu lintasnya kayak gimana untuk pagi hari ini, dimulai dari ngagel jembatan Ujung Galuh. Coba ya, kita cek lalu lintasnya. Ramai lancar, masih aman. Kalau dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System nih, untuk lalu lintasnya ini siapa nih namanya nih yang minta update nih? Masih lancar aja nih kak, kakak, selamat pagi. Namanya gak ada, cuman requestnya Kadip minta update dong untuk di daerah Ngagel. Kalau dari Ngagel, Dibi mulai startnya dari Ngagel Ujung Galuh Selatan, lalu lintasnya ramai lancar sejauh ini, baik yang dari Wonokromo maupun yang dari Ngagel lewat Ujung Galuh terus belok ke kiri ya. Itu lalu lintasnya masih ramai lancar. Tapi kalau Ngagel yang Bilka juga ramai lancar. Di daerah-daerah situ kayaknya yang akan bikin macet adalah traffic light-nya. Karena di daerah Ngagel kalau mau ke kampus Untak itu traffic light-nya banyak banget. Jadi udah pasti kehambatnya bukan karena macetnya sebenarnya, tapi karena traffic light-nya banyak banget. Ada dari Bilka ya traffic light, terus nanti yang di depannya Starbucks itu juga ada traffic light lagi. Lurus lagi yang depan kantornya Daikin itu juga ada traffic light lagi. Jadi banyak banget kalau mau ke kampus Untak lewat Ngagel itu berhentinya banyak, bukan karena macetnya tapi berhentinya banyak. Itu dia beberapa titik lalu lintas di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan aku juga mau menyapa ada Kak Anissa Frina. Pagi deh, BTW mau dong diputerin lagunya Nicki, You'll Be In My Heart. Hari ini galau karena ada temen yang pindah kota. Huhuhu, makasih ya. Ya, yang namanya perpisahan tuh selalu bikin sedih ya. Tapi ya kita tahu gitu loh, kalau misalkan yang namanya kita bekerja, namanya kita ada di satu lingkup yang memang dari berbagai daerah ataupun juga punya kepentingan yang berbeda-beda, hal yang namanya perpisahan, datang dan pergi itu udah pasti kayak ya jadi sesuatu yang lumrah aja. Tapi ya kita selalu tahu hati kita gak pernah siap ya buat ditinggal ya. Walaupun ditinggalnya pindah kota, tapi tetap aja kayak kangen karena yang tadinya bareng-bareng jadi gak bisa bareng-bareng lagi gitu. Ya bentar lagi ya Kak Anissa Frina, aku bakal kasih lagunya spesial buat Kak Anissa yang hari ini temannya pindahan kota gitu. Mudah-mudahan temannya yang pindahan kota ini juga rezekinya lancar selalu, terus dikasih kesehatan selalu buat Kak Anissa Frina juga. Yang tegar, yang tabah ya. Temennya kan banyak, gak cuma satu. Cia. Ketemu dulu sama satu single coming from the Lantis, Lampu Merah. Sudah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Buat kamu yang lewat di Lampu Merah, kalau merah berhenti ya, jangan robos aja.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina buat diputerin di pagi hari ini, spesial buat temennya yang lagi pindah kota gitu ya. Semoga makin lancar rezekinya ya. Sambil Dibi baca lagi, ada Kakak Tamara yang pagi hari ini sudah bergabung bareng sama Dibi dan mau diputerin lagunya Taylor Swift yang Apa Aja Deh Kak. Pas banget nih. Sebelum Dibi kasih lagu spesial dari Taylor Swift, aku mau update dulu kabar terbaru dari Taylor Swift. You remember all the city lights on the water. You saw me start to believe for the first time. Karena karya-karyanya, karena prestasinya, karena gak ngerti lagi deh, sesuatu di dalam diri seorang Taylor Swift ini itu mampu menginspirasi banyak hal gitu ya. Setelah kemarin ada mata kuliah khusus mempelajari soal Taylor Swift ini, sekarang ya stars, ada genus serangga baru yang terinspirasi dari Taylor Swift dan dikasih nama Swiftipilus. Jadi nama Taylor Swift sekarang ini dipakai untuk nama genus serangga baru asal Australia, di mana genus ini bernama Swiftipilus, ditemukan oleh peneliti dari University of California Riverside dan terdiri dari 4 spesies yang namanya terinspirasi dari Taylor Swift dan juga beberapa albumnya. Serangga ini punya warna kuning agak kepucat-pucatan gitu. Terus ada kayak sedikit aksen-aksen warna merahnya gitu yang stars, yang mengingatkan peneliti pada penampilan khas seorang Taylor Swift. Jadi Taylor Swift ini katanya ikonik banget dengan her blonde hair and red lips gitu ya, yang akhirnya membuat si peneliti itu memberikan nama ke serangga tersebut dengan ada swift-swiftnya gitu. Dan akhirnya dikasih nama Swiftipilus, itu tadi nama serangganya yang stars. Memang ya kalau orang cerdas, terus abis gitu dia punya karya, abis gitu orangnya inspiratif banget, itu selalu membuat orang-orang lain pun yang gak kenal sama dia, bahkan beda banget kerjaannya, itu bisa terinspirasi sama dia. Seorang peneliti, apa hubungannya sama Taylor Swift? Apa hubungannya sama musik? Gak ada. Tapi karena kepikirannya tiba-tiba top of mind-nya adalah Taylor Swift, langsunglah dikasih nama serangga itu, ada Swift-Swiftnya yang stars-nya. Keren banget. Ada-ada aja. Nah mungkin itu juga yang bakal dikasih pertanyaan ke kamu, kisi-kisinya yang stars ya. Kira-kira gitu, selain menginspirasi gitu ya, mungkin ada beberapa musisi lain yang juga dibuatin lah mata kuliah khusus atau dijadiin pelajaran.

pelajaran tersendiri atau mungkin nama serangganya dan lain sebagainya di pertanyaan-pertanyaan nanti yang bakal muncul di Tebak Cepat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew, karena bentar lagi Bibi bakal kasih pertanyaan Tebak Cepat buat kamu.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya Dibi buat kasih beberapa pertanyaan ke kamu yang stars ditebak cepat. Yang aku rasa sih walaupun namanya ini bakal susah banget ya buat aku sebutin, tapi bakal gampang banget buat kamu jawab ya stars. Karena kenapa? Karena bener-bener mepet-mepet banget nih sama nama musisinya. Jadi ternyata gak cuma Taylor Swift aja yang menjadi inspirasi seorang peneliti itu kasih nama ke spesies hewan tertentu ya stars. Sebelum-sebelumnya itu ada beberapa musisi-musisi besar dunia juga yang namanya itu jadi inspirasi buat nama spesies baru ya stars. Nah, kita bakal kasih pertanyaan ke kamu dari nama hewan yang nanti bakal Dibi sebutin gitu ya. Dari nama hewan yang nanti Dibi bakal sebutin, kira-kira kamu bisa nebak enggak bahwa nama hewan itu

pertanyaan yang pertama. Ada spesies laba-laba kecil di Great Barrier Reef yang dinamai The Sea Bob Marley. Yang dinamai The Sea Bob Marley. Kira-kira nama spesies laba-laba kecil ini terinspirasi dari musisi siapa? Ada spesies laba-laba kecil di Great Barrier Reef yang dikasih nama The Sea Bob Marley. Kira-kira spesies laba-laba kecil ini itu namanya terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Bob Marley atau B. Bob Dino? Apakah A. Bob Marley atau B. Bob Dino? Spesies laba-laba kecil di Great Barrier Reef dinamai sama seorang peneliti, The Sea Bob Marley. Kira-kira spesies laba-laba kecil ini itu terinspirasi nama dari musisi siapa? A. Bob Marley, B. Bob Dino. Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana yang stars menurut kamu? Seorang peneliti menemukan spesies laba-laba kecil baru di Great Barrier Reef dan dikasih nama The Sea Bob Marley. Kira-kira nama dari spesies laba-laba kecil itu terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Bob Marley atau B. Bob Dino? Jawabannya menurut kamu adalah... Langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

Coba kita cek ya, dari jawaban yang sudah masuk, kira-kira banyak yang memilih jawaban A atau jawaban B nih, Hiasters. Sekali lagi, ada seorang peneliti, ini berawal gara-gara tadi ya, Taylor Swift, itu namanya, menginspirasi seorang peneliti yang menemukan spesies serangga baru di California, Hiasters, dan dikasih nama ada Swift-Swiftnya gitu. Dan ternyata jauh sebelum namanya Taylor Swift, itu menginspirasi seorang peneliti untuk kasih nama ke spesies baru, hewan baru gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa musisi lain yang sudah lebih dulu namanya itu dipakai untuk spesies hewan gitu ya, Stars. Nah, salah satunya adalah spesies laba-laba kecil di Great Barrier Reef yang dikasih nama sama penelitinya adalah Desis Bob Marley. Kira-kira nama spesies laba-laba kecil yang ada di Great Barrier Reef ini itu terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A, Bob Marley atau B, Bob Dino? Yang mana kira-kira menurut kamu? Coba kita cek ya jawabannya yang sudah masuk nih di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kira-kira jawabannya adalah, nah, ada siapa nih? Nggak ada namanya nih, Mas Hino di Mojokerto. Nggak, kayaknya dia rental mobil ya, atau jualan mobil Hino gitu. Aku bantu Mas jual. Nama kontaknya adalah Hino Mojokerto. Jadi mungkin buat yang butuh mobil Hino boleh nih kontak Mas yang satu ini. Ada jawabannya A, katanya gitu. Nggak ada namanya soalnya. Terus aku lihat di WhatsApp-nya namanya Hino Mojokerto gitu. Salah. Enggak kan? Terus lanjut, selamat pagi buat yang sudah bergabung, ada Kakak Devina pagi hari ini ikut menjawab, katanya adalah yang AK gitu. Bob

Marley. Terus ada Mas Ferdi pagi hari. Mas Ferdi, jawabannya adalah Bob Marley. Kirain yang B, Papa T, Bob D. Mas, itu yang tahu kayaknya generasimu deh. Aku aja gak tahu siapa tuh Papa T, Bob. Mas Aditya sama Rudin, ternyata jawabannya sama kayak Mas Ferdi. Kok bisa sih kalian sehati gitu, heran banget deh. Katanya jawabannya A, Om Bob. Oke, harusnya B-nya Papa T, Bob tuh kan. Mereka tuh kayak sehati banget deh antara Mas Aditya dan juga Mas Ferdi. Astaga. Mas Yusuf Triyono menjawab Bob Marley yang A juga. Ya Allah, Aditya tua. Papa T, Bob itu siapa ya? Ini yang musik-musik itu. Hah? Kayaknya beda generasi gak sih? Aku coba ya search ya, Papa T, Bob. Oh, penulis lagu ya. Oh, ini yang penulis lagu anak-anak ya. Oke, ya ya ya. Aku tahunya Bob Sadino kalau aku, atau Bob Dino. Karena cukup inspiratif lah orangnya ya, dalam hal dalam hal berbisnis gitu. Jadi kayak ya kepikirannya itu sih. Gak kepikiran Papa T, Bob, gak kepikiran ya. Oke, dari jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oh, ketambahan nih, ada Mas Edi. Mas Edi jawabnya adalah yang A juga, Bob Marley. Baik deh, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya. Terus abis gitu tadi ada Kak Devina, ada juga Hino Mojokerto. Ini jawabannya semuanya adalah yang A ya, adalah Bob Marley. Sekali lagi, pertanyaannya nih Yelsters adalah, seorang peneliti memberikan nama kepada spesies laba-laba kecil di Great Barrier Reef yang dinamai Desis Bob Marleyi. Kira-kira nama dari spesies laba-laba kecil ini terinspirasi dari musisi siapa ya, Stars? Apakah A, Bob Marley, atau B, Bob Dino? Dan rata-rata menjawab adalah yang A, Bob Marley. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya. Kurang jauh mainmu, Dip. Enggak, itu bukan masalah kurang jauh ya. Tapi kayaknya beda generasi aja, Mas Aditya ya. Sorry banget nih. Dan jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah, spesies laba-laba kecil yang dikasih nama Desis Bob Marleyi. Nama ini terinspirasi dari musisi Bob Marley. Betul sekali. Bener banget, kalau nama dari spesies laba-laba kecil yang ada di Great Barrier Reef ini adalah terinspirasi dari legenda reggae dunia Bob Marley ya, Stars ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Bob Marley ini penyanyi, penulis lagu, gitaris Jamaika yang dianggap sebagai salah satu pelopor reggae gitu ya. Yang juga memadukan gak cuma reggae full aja, tapi juga memadukan unsur-unsur musik lain like ska, terus abis itu rocksteady kayak gitu ya. Dan terkenal banget sama vokalnya, terus lagu-lagu yang khas gitu. Jadi beberapa lagu yang juga cukup familiar ya, No Woman No Cry, nah kayak gitu-gitu. Terus abis itu Could You Be Love,
Is This Love. Banyak banget sih lagu-lagunya Bob Marley yang jujur aku secara personal suka banget gitu ya Stars. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira kamu bisa ngejawab lagi gak ya? Dari nama spesies binatang ini terinspirasi dari nama musisi siapa? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tebak cepat The Morning Crew.

peneliti menemukan spesies trilobit alias hewan purba laut yang dinamai, aduh ini cukup susah nih namanya ya. Namanya adalah Aigrotocatelus jaggeri. Aigrotocatelus jaggeri. Kira-kira dari nama spesies trilobit atau hewan purba laut ini terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Mick Jagger? Atau B. Frank Zappa? Aigrotocatelus jaggeri. Kira-kira nama dari spesies trilobit atau hewan purba laut ini terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Mick Jagger? Atau B. Frank Zappa? Menurut kamu, jawabannya adalah titik-titik-titik. Apakah A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa? Aigrotocatelus jaggeri. Aigrotocatelus jaggeri. Kira-kira nama dari spesies trilobit alias hewan purba laut ini terinspirasi dari musisi siapa ya, Stars? A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa? Langsung kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

Seorang peneliti menemukan spesies trilobit baru atau hewan purba laut yang dinamai Aegrotocatelus jaggeri. Nah, kira-kira dari nama spesies trilobit baru ini itu terinspirasi dari nama musisi siapa ya, Stars? Apakah A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa? Apakah A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa?

Wow, wow, wow, wow, banyak banget nih yang masuk ya di WhatsApp ya. Kita coba baca satu-satu deh. Ada Kakak Tamara. Kalau dari namanya kayaknya Mick Jagger gak sih Kak Dip? Yang A katanya. Mas Aditya Safarudin. Kapan-kapan ngopi-ngopi sama Mas Ferdi biar brainstorming bareng. Boleh, nanti disampaikan ke Mas Ferdi ya. Ayo ngopi sini di Citanduy 14, kan ada Pod Cafe di sini, punya Mercury Media Group. Jadi kita bisa ngopi di sini ya, sambil siaran bareng Mas Aditya dan juga Mas Ferdi ya. Jawabannya Mas Aditya adalah Mick Jagger, yang A katanya. Oke, Mas Ferdi juga ngejawab yang A. Terus ada Mas Hadi, selamat pagi Mas Hadi. Mas Hadi menjawab yang A juga. Mas Yusuf Triyono ngejawab Mick Jagger. Oke. Terus kata Mas Hino Mojokerto, ini juga ngejawabnya yang A, gampang itu katanya gitu. Sip, mantap Mas. Ternyata nih datang-datang Mas Hino Mojokerto pinter juga nih ya. Ngejawabnya pada bener dari pertanyaan pertama. Tapi apakah pertanyaan kedua ini juga bener juga jawabannya? Dimana ada seorang peneliti menemukan spesies trilobit atau hewan purba laut baru yang stars yang dikasih nama Aegrotocatelus jaggeri. Nah, kira-kira dari nama spesies trilobit atau hewan purba laut baru ini itu terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa? Apakah A. Mick Jagger atau B. Frank Zappa? Dari jawabannya sudah masuk, kita kunci dulu ya youngsters ya. Mas Edi barusan bergabung, jawabannya yang Adip. Baik deh, Mick Jagger. Kita kunci dulu jawaban Mas Edi, Mas Hino Mojokerto, Mas Yusuf Triyono, Mas Hadi, Mas Ferdi, Mas Aditya Safarudin, dan juga ada Kakak Tamara yang sudah ikutan ngejawab tadi. Jawabannya semuanya adalah A, yaitu Mick Jagger. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini adalah

Dan jawaban dari pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah Agrotocatalus jaggeri, terinspirasi dari nama musisi. Mick Jagger, keren banget loh. Agrocatalus jaggeri ini adalah spesies trilobit hewan purba laut yang dinamai oleh seorang peneliti untuk menghormati Mick Jagger, vokalis dari Rolling Stones. Jadi memang benar banget ya, bukan Frank Zappa. Walaupun Frank Zappa ini namanya juga pernah dipakai atau menginspirasi seorang peneliti untuk spesies laba-laba youngsters, yaitu Pachygnatha zappa. Jadi Frank Zappa itu juga pernah namanya dipakai. Tapi kalau untuk spesies trilobit atau hewan purba laut yang namanya adalah Agrotocatalus jaggeri, itu terinspirasi dari vokalisnya Rolling Stones, yaitu adalah Mick Jagger. Itu dia. Pada pinter-pinter ya, padahal susah loh nama hewannya loh, padahal nama spesiesnya susah banget loh. Tapi ternyata bisa nebak kalau ternyata itu adalah nama dari seorang musisi, Mick Jagger. Keren. Kira-kira untuk pertanyaan yang terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini, pada bisa ngejawab juga gak ya? Coba kita langsung aja lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew. Seorang peneliti memberikan nama kepada spesies katak pohon yang dikasih nama Dendrosopus tinggi. Dendrosopus tinggi. Seorang peneliti memberikan nama kepada spesies katak pohon Dendrosopus tinggi. Nah, susah banget namanya ya. Dendrosopus tinggi. Dendrosopus tinggi. Nah, itu dia. Yang ternyata terinspirasi dari musisi titik-titik-titik. Apakah A, Stinky, atau B, Sting? Apakah A, Stinky, atau B, Sting? Seorang peneliti menemukan spesies katak pohon yang dikasih nama Dendrosopus tinggi. Kira-kira nama Dendrosopus tinggi ini untuk spesies katak pohon itu terinspirasi dari musisi siapa ya, Stars? Apakah A, Stinky, atau B, Sting? Apakah A, Stinky, atau B, Sting? Yang mana menurut kamu jawabannya? Seorang peneliti menemukan spesies katak pohon baru, ya Stars, yang dikasih nama Dendrosopus tinggi. Nah, nama dari spesies katak pohon ini terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A, Stinky, atau B, Sting?

Buat kamu yang rasa bahwa, aduh, galau banget lagi, ya mana ya, namanya emang mirip-mirip sih antara pilihan yang A dan juga pilihan yang B, mirip-mirip nih gitu. Sekali lagi ya, dikasih pertanyaannya buat kamu, biar mungkin kamu lebih yakin lagi mau ngejawab yang A atau mau ngejawab yang B nih, yang stars. Pertanyaannya adalah, seorang peneliti ini menemukan spesies katak pohon yang dikasih nama Dendrosopus stingy. Dendrosopus stingy. Yang kira-kira nama ini terinspirasi dari musisi siapa? Apakah A. Stinky atau B. Sting? Apakah A. Stinky atau B. Sting? Langsung jawab kalau kamu ngerasa tahu banget jawabannya nih di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Hari ini kita belajar soal spesies-spesies baru ya. Spesies-spesies baru yang namanya susah banget nih nama-nama biologisnya nih ya. Tadi udah ada lah yang namanya Desis Bob Marleyi, ada juga Aigrotocatelus jaggeri. Nah sekarang namanya spesies katak baru ini yang stars dikasih nama Dendrosopus stingy. Emang kalau nama spesies baru tuh belakangnya harus ada i-nya gitu ya? Jadi ini kan namanya, tadi kan ada Desis Bob Marleyi, ada Aigrotocatelus jaggeri. Terus sekarang pertanyaannya adalah Dendrosopus stingy. Berarti harus ada ii-nya gitu ya belakangnya. Kayak aku baru notice lagi kalau dari tadi tuh belakangnya ada ii-nya. Kalau nama aku dipakai buat spesies baru kupu-kupu, ya namanya udah gak perlu ganti i karena kan udah ada DB-nya, ya kan? DBI. Pasti ya, jadi kalau nambahin i agak aneh, tapi biarin aja DB gitu ya kan harusnya. Kalau ditambahin i lagi jadi aneh, DBI gitu. Kalau Mas Ferdi, Ferdi. Agak aneh jujur.

Aduh, lucu banget deh. Ayo, buat kamu yang belum ikutan yang jawab, langsung ngejawab sekarang juga kira-kira jawabannya dari pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew untuk pagi hari ini adalah spesies katak pohon yang ditemukan oleh seorang peneliti, dan peneliti ini memberikan nama Dendroxopus tinggi. Adalah nama yang diberikan karena terinspirasi dari seorang musisi ... Apakah A Stinky atau B Sting? Apakah A Stinky atau B Sting? Dari jawaban yang sudah masuk, kita coba baca dulu ya. Ada Mas Hadi, jawabnya adalah yang B Sting. Terus Mas Hino. Mas Hino, jawabannya adalah pasti B nih gitu. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono, ngejawabnya Stinky yang A. Mas Ferdi, B. Stinky Andrelaan. Ya kali aja ya kan. Ternyata ini ditemuinnya di hutan Kalimantan, kan kita gak tahu. Terus akhirnya kepikirannya adalah Stinky mungkin. Ya Dibi berarti kalau nama spesiesnya jadi Dibi. Kalau Mas Ferdi jadi Ferdi-i gitu ya. Aduh, terus abis gitu ada Mas Adi ngejawab coba B deh, Sting deh. Oke, Mas Aditya Safarudin ngejawab B juga. Nggak juga sih, mungkin karena bahasa Latin pakainya gitu. Oh ya, bisa jadi ya Mas Aditya ya. Mas Ferdi ini loh jawaban yang agak-agak sedikit logika gitu. Mungkin karena bahasa Latin jadi gitu namanya. Mas Ferdi malah nama aku jadi spesies baru di B. Oke, dari jawaban yang sudah masuk rata-rata semuanya adalah yang B, kecuali Mas Yusuf Triyono tadi yang ngejawabnya adalah yang A ya, Stinky. Oke, Mas Edi ngejawab coba yang B aja deh. Kalau Stinky kok ya sanksi banget ya. Setelah tadi udah barat-barat-barat, kayaknya nggak mungkin kalau ini tiba-tiba terinspirasinya band Indonesia, Dip. Kok gitu sih? Mas Edi jahat banget. Stinky legend loh. Ya kan? Ya mungkin aja tuh terinspirasi juga gitu. Untuk nama peneliti juga. We never know. Ya kan? Jadi Mas Yusuf Triyono jawabnya Stinky. Yang lainnya tadi ngejawabnya yang Sting. Oke deh, kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya.

Nama spesies katak pohon yang diberi nama Dendrosopus tinggi adalah nama yang diberikan oleh peneliti karena terinspirasi dari musisi

apakah Austin Key atau Besting? Apakah Austin Key atau Besting? Dan jawabannya adalah... Sting. Jadi jawaban dari pertanyaan terakhir adalah Sting, youngsters. Jadi si musisi ini itu cukup menginspirasi untuk diberikan nama kepada spesies katak pohon Dendrosopus tinggi, karena Sting ini itu gencar banget suka mendukung pelestarian hutan hujan, youngsters, yang akhirnya peneliti ini itu terinspirasi nama Sting untuk diberikan ke spesies katak pohon itu. Karena selama ini Sting itu suka membantu atau mendukung terhadap pelestarian hutan hujan gitu deh. Jadi nama dari spesies katak pohon Dendrosopus tinggi itu terinspirasi dari musisi B Sting ya, ya stars ya. Itu dia jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan-pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Terima kasih murid-murid sudah ikutan ngejawab, dan jawabannya rata-rata benar semua, mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Keren banget loh ya, pada pinter, pada belajar semuanya kalau mau ujian ini ya. Terima kasih untuk Mas Aditya Safarudin, untuk Mas Adi, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Hino Mojokerto, Mas Hadi, terus abis gitu tadi juga ada kakak Devina yang ikutan ngejawab ya, ada kakak Tamara dan juga ada Mas Edi tadi ya yang udah ikutan ngejawab juga. Bentar lagi Dibi bakal ngebattlein dua musisi ya stars di back to back song, ditebak cepat lagi di back to back song. Kira-kira dua musisi ini siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Pagi-pagi.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Youngsters, Say It Right dari Nelly Furtado yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat Dibi kasih di pagi hari ini. Kalau tadi pertanyaan tebak cepat adalah tentang spesies serangga yang stars yang terinspirasi dari nama musisi gitu ya. Nah, masih karena Taylor Swift gitu, yang dimana Taylor Swift ini gak cuma jadi nama yang terinspirasi untuk jenis spesies baru, tapi juga seorang Taylor Swift ini juga pernah dijadiin mata kuliah khusus. Nah, ternyata selain Taylor Swift, ada dua musisi perempuan juga yang dibuatin mata kuliah khusus yang stars di universitas gitu ya. Jadi kira-kira dua musisi ini ada siapa yang bakal lebih battlein di back to back song? Musisi pertama yang stars yang juga dibuatin mata kuliah khusus di University of South Carolina adalah Lady Gaga. Dan kalau kamu pilih Lady Gaga, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Just Dance. Emang ya, seorang the mother monster Lady Gaga ini emang penyanyi yang udah top banget, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa University of South Carolina punya mata kuliah namanya adalah Lady Gaga and the Sociology of Fame, di mana mata kuliah ini mahasiswa bakal mendalami popularitas sekaligus kehidupan pribadi dari seorang Lady Gaga. Dan bisa dibilang bahwa mata kuliah Lady Gaga ini adalah satu-satunya yang ada di Amerika Serikat yang start. Apakah pagi kamu di The Morning Crew pengen ditutup lewat lagu Just Dance punya Lady Gaga? Kalau iya, kamu bisa vote aja Lady Gaga sebagai pemenang di Back to Back Song The Morning Crew. Selain Lady Gaga, seorang musisi perempuan yang juga hits banget, yang juga bisa dibilang seorang diva dunia, ini juga dibuatin mata kuliah khusus youngsters di Rogers University, yaitu adalah Beyoncé. Dan kalau kamu pilih Beyoncé, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Love on Top.

Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih di Back to Back on the Morning Crew untuk pagi hari ini ya, Stars? Lady Gaga atau Beyonce? Di mana istri dari rapper Jay-Z ini itu dibuatin mata kuliah, di mana mata kuliah ini membahas tentang pengaruh Beyonce pada budaya musik Amerika. Kenapa itu dianggap penting? Karena ada bobot yang cukup tepat gitu untuk jadi bahasan di mata kuliah ini. Dimana cukup ini ya, cukup menjadi pertimbangan gitu bahwa Beyonce ini salah satu pendobrak juga yang Stars untuk genre musiknya, termasuk pun juga untuk masalah feminisnya. Banyak gitu yang akhirnya dibahas di mata kuliah ini yang Stars di Rutgers University. Sekali lagi, apakah kamu memilih Lady Gaga? Kalau kamu pilih Lady Gaga, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Just Dance sebagai penutup di The Morning Crew untuk pagi hari ini.

Yang mana nih dari dua musisi besar Yasters yang bakal kamu pilih, yang ternyata mereka ini juga dibuatin mata kuliah khusus di beberapa university Yasters. Kalau Lady Gaga tadi ada di apa namanya University of South Carolina, sedangkan kalau Beyonce ada di Rogers University Yasters. Mereka dibahas karena memang mereka punya sesuatu yang emang benar-benar menarik gitu ya buat dipelajarin ya Stars. Termasuk pun juga ada Taylor Swift. Terus selain itu juga banyak sih sebenarnya ya yang dijadiin mata kuliah tuh, ada Elvis Presley. Kalau Elvis ini itu ada di University of Iowa. Ya, ini mempelajari tentang Anthropology of Elvis ya Stars. Susah banget ya. Ada The Beatles juga yang mata pelajarannya atau mata kuliahnya itu ada di banyak ternyata university ya. Ada salah satunya di University of California. Terus juga ada Radiohead, itu juga dibuatin mata kuliah khusus yang Stars. Dan dua perempuan yang dibattlein di back to back song, yaitu ada Lady Gaga dan juga Beyonce. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang jadi favoritnya kamu untuk jadi penutup di back to back song The Morning Crew? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081 888 0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kamu mau kasih rekomendasi lagu? Boleh banget, masih terbuka ya buat kamu ya. Pokoknya dari tahun 2000-an sampai 2020 ya Stars. Kalau terlalu lama mohon maaf banget ya, Debbie masih belum bisa puterin lagunya buat kamu. Nah ini dia satu lagu yang udah direkomendasiin sama kakak Auk buat aku puterin di pagi hari ini. Ada Imagine Dragons, Not Today.

Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi.

0: lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Tuan janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk, juga dengerin radio.

Un. Rasanya paginya jadi sendu banget ya Stars ya. Ditambah lagi lagu Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari yang baru saja kamu dengerin pagi hari ini. Tapi udahlah, sedih-sedihnya udah situ aja lah ya gitu. Ke bawah perasaannya udah sampai lagu itu aja. Bentar lagi Dibi bakal nge-spill lagi nih yang Stars untuk dua musisi yang Dibi battling di Back to Back Song, di mana dua musisi ini pernah atau dijadiin mata kuliah di universitas tertentu gitu ya Stars. Tadi Dibi udah sempat cek gitu ya, kalau ternyata selain Taylor Swift ada dua musisi perempuan lain yang dijadiin mata kuliah khusus di universitas. Musisi yang pertama yang dijadiin mata kuliah di universitas tertentu ada Lady Gaga. Jadi Lady Gaga ini dibuatin mata kuliah khusus di University of South Carolina ya Stars. Nama mata kuliahnya adalah Lady Gaga and the Sociology of Fame, di mana mata kuliah ini bakal ngebahas dan mendalami popularitas sekaligus kehidupan pribadi seorang Lady Gaga. Sedangkan musisi kedua yang juga dijadiin mata kuliah khusus ya Stars ada Beyoncé.

Beyonce, istri dari rapper Jay-Z ini Hiasters, dibuatin mata kuliah tentang salah satu musik R&B Hiasters, yaitu di Rogers University. Dan dianggap bahwa Beyonce ini adalah sosok yang sangat berpengaruh untuk budaya musik Amerika, dan itu menjadi bobot penting dalam mata kuliah ini Hiasters. Kira-kira dari dua musisi perempuan diva top ini, yang mana yang kamu pilih untuk jadi pemenang di Back to Back Song? Apakah Lady Gaga yang menurut kamu deh kayaknya mantep banget nih buat jadi penutup The Morning Crew? Enak kayaknya kalau lagu ini jadi penutup The Morning Crew. Nah, yang mana tuh kira-kira? Apakah Lady Gaga lewat salah satu singlenya Just Dance? Atau Beyonce lewat salah satu lagunya yang nanti bakal dikasih buat kamu adalah Love on Top?

Langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja kasih tahu lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Waktunya gak banyak, karena kurang lebih nanti di jam 8.50, 51, 52 lah ya, Dewi bakal tutup untuk voting back to back songnya. Dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk kira-kira dari dua musisi ini, yang mana yang votingnya paling banyak. Dan itu yang nanti bakal Dewi kasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew. Dua lagu dari musisi tersebut yang star, salah satunya yang udah dibispil tentunya ya. Jadi langsung aja kasih tahu yang mana ya, yang kayaknya cocok banget nih. Ih, aku penutup The Morning Crew, memulai pagi hariku, memulai pekerjaanku, memulai aktivitasku lewat lagu ini aja. Nah, kira-kira lagu apa tuh? Dari yang mana tuh? Gitu ya. Jadi langsung aja kasih tahu sekarang juga ya, Stars. Kita bakal hitung cepat nanti untuk siapa musisi yang banyak kamu pilih di Back to Back Sound The Morning Crew edisi 15 September 2026. Sambil kamu pikir-pikir lagi buat kamu yang belum vote, karena bentar lagi bakal ditutup untuk votingnya. Sambil dikasih dulu satu lagu yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat aku puterin di pagi hari ini, adalah kolaborasi dari Bruno Mars, Snoop Dogg, dan juga Wiz Khalifa, Young, Wild and Free.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kunyah-kunyah, gak taunya cuma mimpi. Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
1: Gas.
0: Kangen gak sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi. 1 jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya JFM Surabaya di @JFM Surabaya.

0: Masih barengan sama Dibi Astar, saya nemenin kamu di The Morning Crew. Dan udah jam 8.53 menit, itu artinya voting back to back on The Morning Crew. Dibi tutup. Dan waktunya Dibi untuk menghitung perolehan suara yang sudah masuk ya di pagi hari ini Astar, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram. Kita coba cek dulu yang ada di DM Instagram nih ya. Kita lihat. Ada Mas Pram yang bergabung dan memilih Beyonce. Baiklah, satu suara untuk Beyonce. Dan nah, coba kita lihat di WhatsApp. Ada Mas Ferdi. Ya, Mas Ferdi memilih Lady Gaga. Oke, Mas Ferdi, Lady Gaga aja di B. Mas Randy juga memilih Lady Gaga. Terus juga ada Mas Yusuf Triyono memilih Beyonce. Terus juga ada Mas Randy ini memilih Lady Gaga juga ya. Terus juga ada Mas Reno memilih Beyonce. Terus juga ada Mas Yusuf nggak ikutan milih ya. Nggak ikutan milih nih antara Lady Gaga sama Beyonce. Terus ada Mas Adnan memilih Beyonce. Abis gitu ada Mas Edi memilih Lady Gaga. Baik, dari perolehan suara yang sudah masuk, ini 4 memilih Beyonce dan 4 memilih Lady Gaga. 4 sama nih, gimana nih? Butuh satu suara lagi kira-kira. Kamu lebih memilih Lady Gaga atau kamu lebih memilih Beyonce? Dibi butuh satu suara lagi untuk menentukan yang stars, kira-kira Beyonce kah atau Lady Gaga kah yang akan Dibi kasih di penutup The Morning Crew pagi hari ini. Yuk lewat DM ataupun sudah bergabung masuk nih ya di DM Instagram, yaitu ada Jus Alpukat Gula Dikit memilih Lady Gaga. Baiklah kalau begitu, 5-4 ya. 5 suara untuk Lady Gaga dan 4 suara untuk Beyonce. Itu artinya 2 lagu dari Lady Gaga bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini ya stars. Selain Just Dance, nanti kamu juga bakal ngedengerin satu lagu dari dari Lady Gaga, yaitu adalah apa, hayo? Mau yang apa? Die With A Smile ya, yang barengan sama Bruno Mars ya stars. Itu dia 2 lagu dari Lady Gaga yang bakal dikasih buat kamu untuk pagi hari ini ya stars. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini di The Morning Crew, mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini ya stars. Dan thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan ikutan ngejawab juga tadi di tebak cepat, terus ikutan milih juga di back to back song. Dan lancar kegiatan kamu, aktivitas kamu hari ini, lancar juga rezeki kamu, semoga tidak ada kendala khusus apapun. Serunya besok di jam 8 menuju ke jam 9 pagi, Dibi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu ex announcer di JFM Surabaya yang juga mantan penyiar dari program The Morning Crew. Bisa tebak gak kira-kira besok Dibi bakal siaran sama siapa ya stars? Besok Dibi bakal siaran sama mantan penyiar The Morning Crew juga. Kira-kira Dibi besok bakal siaran sama siapa? Ada yang bisa nebak? Nah, buat kamu yang aduh sama siapa ya, ditungguin aja ya stars, karena besok di jam 8 sampai jam 9 Dibi bakal ngobrol-ngobrol, Dibi bakal kupas tuntas. Dan beliaunya ini juga akan kembali untuk bersiaran di depan mikrofon lagi, ngedengerin lagu-lagu lagi, bertegur sapa dengan yang stars juga. Jadi pastiin kalau besok kamu stay tune di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9 pagi ya stars ya. Dan waktunya Dibi pamit, ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ada DJ Hans yang nemenin kamu di jamnya yang stars. Terus sorenya juga bakal ada Sunset Vibes ya yang nemenin kamu. Terus juga malamnya bakal ada DJ Feby yang nemenin kamu DJ K-pop. Jadi pastiin kalau kamu dengerin terus DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau, tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears available on App Store and Play Store. Inilah dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 15 September 2026. Please welcome Lady Gaga. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat, "Kamu cantik hari ini," bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya. Millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, Youngsters? You really on

Gila deh ya, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on VTR.

0: Cody Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight by D.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih youngsters kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chatta, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chatta yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: sedikit banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya Tempiam, yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran Tempiam punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ.
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio gak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, gak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

94.5 di JFM Ultimate Yancers Radio. Halo Yancers, kembali lagi bersama Hans di jam Yancers siang-siang ini bakalan demi kamu ya. Selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti Yancers. Tentunya kita bakal seru-seruan lewat jam Yancers yang hari ini dengan aku puterin lagu pilihan kamu nih. Jadi siapin aja lagu-lagu pilihan kamu, nanti bisa Hans puterin spesial buat kamu di DJFM Surabaya.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Masih di Dan Perpedik di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Udah masuk hari Selasa nih, yang terus gimana? Masih kuat? Masih aman ya, soalnya hari Selasa tuh menurut Hans agak tricky ya. Senin masih oke lah ya, kita baru mulai gitu. Nah Selasa tuh biasanya udah mulai gedebak-gedebuk sama kerjaan kamu nih. Biasanya udah banyak riruhan gitu ya yang perlu kamu lakukan di hari Selasa gitu ya. Terus udah mulai ngerasa kayak drain banget gitu. Terus kayak udah kapan nih weekendnya, kapan? Masih jauh youngsters. Padahal baru juga Selasa ya. Terus biasanya jam segini udah pada mulai lapar gitu ya. Udah mulai ngantuk. Kerjaan masih ada sebenarnya, tapi otaknya udah bilang udah deh istirahat dulu gitu ya. Ya udah. Kalau emang udah jamnya istirahat, istirahat bentar ya youngsters. Makan dulu, minum dulu ya kan. Jangan dipaksain terus. Dan pas banget sekarang kamu lagi bareng sama Hans. Welcome back di Jam Answers. Kita bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Only on di JFM Surabaya 94.8 ya. Yang mungkin sekarang lagi kerja nih, kuliah, atau mungkin lagi di perjalanan, on the way mau kemana gitu ya Answers. Atau mungkin yang lagi duduk santai di tempat kerjaan kamu, it's okay Answers. Kita bakal seru-seruan dengan Hans puterin beberapa lagu spesial buat kamu. Dan juga nanti bakal ada info-info terupdate nih yang Hans bawain buat kamu. Jadi duduk manis di situ, mungkin sambil disiapkan cemilan kamu yang serius, karena udah masuk jam istirahat ya, dan mungkin udah rawan ngantuk. Jadi boleh banget kali ya dipesan Americanonya yang serius buat temani siang kamu di hari ini ya. Dan juga nanti bakal Hans puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. So ya yang serius, siapin aja lagu Indo favorit kamu, yang mungkin lagu-lagu Indo yang menggambarkan perasaan kamu di siang hari ini. Mungkin ada yang sekarang lagi bahagia gitu ya, diajak ketemu sama pacarnya, atau mungkin dikenalin ke orang tuanya, asik. Atau mungkin ada yang lagi bersedih sekarang, atau mungkin ada yang lagi galau gitu. Suka yang sus lagu-lagu pilihan kamu, pokoknya Hans siap puterin di siang hari ini, asalkan lagu Indo dengan range tahun 5 tahun ke belakang yang sus, dari 2020 sampai dari 2026 ini ya. Lagu-lagu yang bisa Hans puterin buat kamu di siang hari ini, khusus lagu Indo di jam yang sus siang hari ini ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya yang terus. Kalau kamu belum follow, jangan lupa di follow. Dan juga ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, gampang buat titip lagu di siang hari ini yang ses. Atau mungkin kalau kamu ada titip salam buat someone special di luar sana ya, yang mungkin sekarang lagi juga dengerin, boleh banget langsung aja titip salamnya lewat WhatsApp dan juga Instagram. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Answers, siapin posisi paling PW kamu, siapin makan siang paling enak kamu, dan siapin kopi kamu nih yang pasti ya. Kita seru-seruan sampai jam 1 siang nanti. Buat memulai di siang hari ini, aku puterin lagu dari Lullaboy, Shortcut to Heaven. Judulnya udah kayak kita lagi nyari jalan pintas gitu ya Answers. Karena kalau hidup belum bisa kasih shortcut, setidaknya musik bisa menemani perjalanan kita gitu ya. Ini dia Lullaboy, Shortcut to

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: You really

siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.8 DJ FM Surabaya. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans ya. By the way, sekarang lagi ngapain nih? Pada lagi ngapain? Youngsters, coba spill aktivitas kamu di siang hari ini. Mungkin ada yang lagi duduk manis di depan laptop gitu ya, sambil dengerin Hans siaran di siang hari ini. Atau mungkin ada yang lagi di perjalanan Youngsters, yang lagi on the way entah kemana itu ya, mau liburan atau mungkin lagi kena macet di tengah jalan gitu ya, panas-panas. Ini apalagi yang sekarang lagi naik motor gitu ya, matahari udah ada 5, kena macet lagi, aduh. By the way, aku mau menyapa dulu ini yang baru bergabung di WhatsApp ya. Kira-kira hari ini aku kepo nih playlistnya, pada pengen yang lagu kayak gimana nih ya. Ada dari Kak Fabian yang paling gercep di siang hari ini ya. Halo Kak Fabian, selamat siang hari ini. Kak Fabian katanya minta ke Hans pengen diputerin lagunya Wisnu Santika dan Tiara Andini yang Sumpah Percuma. Karena kalau saya sumpah demi nama Tuhan saja katanya. Baik, oke. Oke, Kak Fabian, noted ya. Oke, Kak Fabian, ditunggu nanti satu lagu buat kamu Hans puterin ya. Dan juga, oh Kak Fabian, by the way lagi makan yang terus makan sayur sawi katanya, sambil dengerin di JFM-nya pakai HP GSM. Bayangin nggak tuh, pakai HP GSM yang terus, tahu nggak sih HP yang pencet-pencet ada angka 123 sampai 0 terus ada ABC-nya gitu ya, HP-HP jadul gitu. Emang bisa ya? Emang masih ada ya HP yang kayak gitu sekarang? Soalnya terakhir banget dulu aku masih

Kita saling mencinta. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi. Ditunggu aja ya, sehat selalu buat Mas Ferdi juga. Nanti bakal Hansa manin di playlist untuk lagu kedua, oke? Ada juga dari Mas Ali Gozali ini. Halo Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang hari ini sudah drop dua lagunya sekaligus ya. Yang dimana lagu pertama dia pengen diputerin lagunya Yovien Uno yang Kilometer. Dan yang kedua seperti biasa spesial buat adiknya Mas Ali ya, yang katanya mau diputerin lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Siap, ditunggu dalam jam 12 siang katanya. Siap Mas Ali, ditunggu ya, nanti bakalan samanin di playlist. Tapi Hans ceki-ceki dulu apakah ada di playlist di siang hari ini. Nanti kalau gak ada, Hans kabarin ke kamu lagi ya Mas Ali. Ada juga dari Kak Intan. Halo Kak Intan, long time no see banget nih ya. Hari ini, sorry Kak Ica, halo Kak Ica, aduh salah sebut nih ya, dimarahin nih ya. Oke, Kak Ica hari ini, Kak Ica katanya mau pengen dengerin lagunya Overnight yang kita lewati berdua. Siap, selamat makan siang buat seluruh yang sus dan Kak Hans dan juga tim yang bertugas. Thank you, jangan lupa makan siang juga buat Kak Ica ya. Siapin makan siang terenak kamu Kak Ica sambil nungguin playlistnya terputar nanti, yang dimana Kak Ica mau dengerin lagu Overnight kita lewati berdua. Lagu favoritku banget nih Kak Ica ya, lagu yang lagi sering banget aku puterin gitu ya, kayak nuansanya tuh happy banget gitu ya, apalagi didengerin sambil jalan-jalan keliling kota gitu ya. Setuju gak Kak Ica? Setuju gak? Setuju sih ya, harusnya gitu ya, apalagi pas momen-momen harusnya pas banget gitu ya, mendukung dengan dengerin lagu kita lewati berdua ini pas momen-momen hujan gitu ya, itu enak banget itu ya. Oke, ada juga dari Kak Auk ini, aduh namanya gak ada lagi, yang katanya mau diputerin lagunya 360 Sampai Nanti katanya. Siap, Hans ceki-ceki dulu ya buat lagunya Kak Auk, nanti apakah ada. Nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu buat change lagu yang lain kali ya. Oke, ada juga dari Kak Maria yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Haha. Oke, ada juga dari Kak Elizabeth yang sama dengan Kak Maria. Ada juga dari Kak Azara. Ada juga dari Kak Asri dan Kak Mine yang sama pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Baik, Hans ceki-ceki di playlist hari ini ya. Yang search kalau nggak ada jangan bersedih hati, kamu bisa change buat lagu-lagu yang lain. Banyak banget lagu Indo yang siap Hans puterin buat kamu. Jadi nggak cuma lagu itu-itu aja ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang belum pernah Hans puterin sama sekali di DJ FM, boleh kamu rekomendasiin aja ya. Atau mungkin ada musisi lokal yang pengen kamu kenalin ke Hans, boleh banget, boleh. Sangat-sangat welcome yang search. Kalau mungkin ada musisi lokal favorit kamu yang pengen diputerin dan dikenalin sama Hans di DJ FM Surabaya, khususnya di jam yang search, langsung aja gas rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081 triple 80948, atau lewat Instagram di @DJFM Surabaya ya. Dan juga buat kamu yang pengen drop rekomendasi lagunya atau update pesan buat someone di luar sana, update aja lewat Instagram kita, bisa DM atau mungkin bisa isi question box yang ada di Instastory. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang sos buat segala rekomendasi dari kamu ya. Dan mungkin kalau ada rekomendasi makan siang juga boleh banget yang sos, karena jam-jam makan siang mungkin ada yang lagi bingung cari makan siang menu apa di siang hari ini, boleh rekomendasiin, suggestin aja ke Hans ya. Rekomendasiin mau itu makanan berat, ringan atau apapun. Dan mungkin juga ada yang rekomendasiin minum-minuman yang segar di siang hari ini, boleh banget ya. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu dari Wisnu Santika dan Tiara Andini, Sumpah Percuma, yang tadi direkomendasiin sama Kak Fabian ya, yang sudah gercep gabungan di awal. Spesial buat kamu.

0: Access Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Barusan kamu dengerin lagu Kilometer Yove Nuno yang direkomendasiin sama Mas Ali Gozalia. Tadi juga ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta yang direkomendasiin sama Mas Ferdi juga ya. Udah dua lagu, udah beberapa ada lagu dari kamu, udah Hans puterin satu persatu yang search ya. Tapi sebelum lanjut, aku puterin lagu-lagu dari kamu, aku mau tanya nih ya. Akhir-akhir ini ada gak sih yang ngerasa badannya tuh tiba-tiba drop aja gitu ya? Kemarin sebenarnya masih ngerasa sehat gitu ya. Tapi besoknya tenggorokannya udah mulai kayak gak enak gitu ya, ngerasa batuk, terus badan juga pegel-pegel, mau sakit gitu ya, tapi kerjaan masih numpuk, gimana nih ya? Ini yang sebenarnya lagi rame dibahas sama warga Surabaya yang jadi perhatian gitu ya, karena ada sejumlah warga yang cerita di media sosial yang soal demam tinggi, batuk yang berkepanjangan gitu, terus badan lemes sampai mual dan juga muntah gitu ya. Bahkan ada yang bilang kalau gejalanya tuh berlangsung beberapa hari dan belum langsung atau belum lekas membaik gitu ya. Kayak Han sekarang ya, yang masih flu, batuk dan pilek gitu ya. Flu dan pilek apa bedanya, Hans? Ini ya udah berlangsung secara lama gitu ya. Hampir satu minggu ini ya, Hans sudah ngerasa badan udah kayak gak enak gitu ya. Tapi juga sebenarnya dari unggahan yang beredar yang di media sosial gitu ya, ada yang nyebut soal influenza A. Tapi yang terus jangan langsung self-diagnose ya. Cuma gara-gara kamu baca postingan di medsos, terus kamu ngerasa relate sama diagnosis tersebut. Jangan ya. Keluhan kayak demam, batuk, sakit tenggorokan, atau mungkin pilek dan sakit kepala, dan juga badan pegel atau mungkin lemes, memang bisa muncul sebenarnya pada influenza gitu ya. Tapi buat kamu tahu yang sus, kalau penyebab pastinya tentu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Periksa aja yang sus, kamu datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat kamu gitu ya. Terus periksa aja, diagnos, biar diagnos oleh ahlinya gitu ya. Jangan kamu self-diagnose sendiri gitu, karena bahaya gitu ya. Aku sempat baca juga beberapa komentar ya di postingan yang bahas soal influenza A itu. Ternyata ceritanya lumayan bikin merinding ya. Ada yang bilang demamnya tinggi banget dan batuknya gak kelar-kelar gitu ya. Ada juga yang cerita satu keluarga sampai 4 orang ikut sakit katanya. Akhirnya pada karantina mandiri karena badannya lemes banget katanya. Ngeri ya. Bahkan ada yang cerita nih keluarganya.

sampai harus dirawat karena berkembang jadi pneumonia katanya. Waduh. Nah, kalau udah dengar cerita kayak gini sebenarnya bukan berarti kita harus panik gitu ya, tapi jangan juga ngerasa kayak ah paling cuma masuk angin ini nih yang sering disepelekan gitu ya, apalagi sama anak kos gitu. Ini yang wajib diperhatikan dengan baik ya, apalagi sekarang kan cuaca juga lagi enggak jelas gitu ya. Jadi mulai dari yang simpel dulu deh ya, tidur yang cukup, makan jangan ngasal, minum yang cukup gitu ya, rajin cuci tangan, dan kalau lagi sakit sebisa mungkin jangan maksain diri pergi ke tempat ramai yang harus pakai masker. Juga bisa jadi pilihan yang baik kalau kamu mungkin lagi batuk atau mungkin lagi flu gitu ya, terus berada di tempat yang ramai, itu bisa meminimalisir penyebaran yang harus. Dan juga kalau badan kamu udah ngasih kode gitu ya, kayak nggak biasa gitu ya, misalnya kayak demam tinggi yang nggak lekas membaik gitu ya, terus sesak napas, nyeri dada, muntah, terus sampai susah minum, atau kondisi yang malah makin parah gitu, jangan cuma rebahan sambil scroll TikTok doang yang sus ya, mendingan aku periksa aja ya. Kalau punya BPJS ya semoga bisa ditanggung gitu ya, atau mungkin kalau mungkin ada orang terdekat yang bisa bantu kamu, ya minta tolong aja yang sus. Intinya jangan nunggu tumbang dulu baru peduli sama kesehatan kamu ya. Karena kalau udah sakit yang tadinya cuma kayak ah rebahan bentar paling udah sembuh gitu, bisa jadi aduh aku gak bisa masuk kerja karena harus dirawat di rumah sakit atau dirawat di puskesmas. Ini yang jadi masalah ya gak? Atau mungkin nanti berujungnya ke tipes. Jangan ya, jangan sampai yang ses. Kalau kamu udah ngerasa badan kamu udah kasih kode, langsung gas cus ke puskesmas buat cek kondisi kesehatan kamu. Nah, oke, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, aku tadi kayaknya mau muterin salah satu lagu yang direkomendasiin sama Kak Ica ya. Lagu yang jadi favoritnya Hans nih ya. Tahu enggak kenapa aku suka banget sama lagu ini? Karena makin kesini tuh aku sebenarnya makin sadar yang ternyata banyak hal yang kalau dilewatin berdua tuh rasanya jadi lebih ringan, lebih seneng, lagi capek, lagi bingung, bahkan lagi gak ngapain. Kalau ada orang yang kita sayang, rasanya tuh bisa jadi lebih seru dan bikin semangat gitu ya. Tapi kalau gak punya gimana Hans? Ya sabar aja.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Lagu ini tuh jadi ngingetin masa-masa SMA gak sih? Kayak yang cheerful banget gitu ya, sebelum-sebelum masa COVID gitu. Kayak masa-masa SMA tuh masa-masa yang paling indah menurut aku ya. Gimana menurut kamu ya? Setuju gak? Kalau aku sih harus setuju ya, karena masa SMA tuh masa yang paling indah, paling romantis, pokoknya masa paling masa remaja yang paling bahagia lah menurut aku ya, sebelum kita beranjak dewasa gitu. Jadi buat kamu yang sekarang masih SMA, dinikmati momen-momennya bersama teman-temannya gitu ya, karena ketika dewasa nanti pasti udah nggak akan ngerasa sebahagia itu ketika momen SMA gitu ya yang terus, karena dewasa isinya kerja gitu ya. Dan aku mau lanjut menyapa kamu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya. Ada Mas Reno di WhatsApp yang siang hari ini katanya mau request Lati dari Sarah Fajira and Virginius. Tapi so sorry buat Mas Reno, kayaknya siang hari ini Lati belum ada di playlist. Jadi mungkin kalau pengen change buat lagu lain boleh banget Mas Reno. It will be okay banget gitu ya. Nanti Hans tungguin buat Mas Reno update lagunya. Dan aku mau bacain yang dari Instagram yang search, karena udah ada beberapa dari kamu yang drop di DM dan juga yang ngisi question box. Tapi aku bacain dulu yang dari DM ya. Hari ini ada 2 DM masuk dari Kak Kevin yang pertama ya. Kak Kevin Graham dari Cianjur yang katanya mau request lagu The Changcuters yang Ruang Riang katanya. Siap buat kamu Kak Kevin, ditunggu. Selain ini harus puterin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit yang katanya mau diputeri lagunya Wisnu Santika featuring Tiara Andini yang Sumpah Percuma. Tadi udah Hans puterin buat lagu dari Tiara featuring Wisnu Santika ini buat Kak Jus Alpukat ya. Mungkin kalau ada rekomendasi lagu lain boleh banget update aja lewat Instagram lagi ya, lewat DM lagi. Dan aku mau bacain yang dari question box yang search. Ceki-ceki dulu, hari ini pada mau dengerin lagu apa nih? Hari ini Kak Kes Manuel katanya pengen dengerin lagu dari Steel Virgin yang Kembali Pergi dan Menghilang, atau dari Stupidity ya yang katanya pengen yang judulnya Pernah Hadir dan Masih. Oke, buat Kak Kes Manuel nanti Hans ceki-ceki dulu ya di playlist apakah ada. Kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu lagi, oke? Ada dari Kak Ziva Las Jawa yang katanya pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya itu Pelindungmu. Ada juga dari Kak Kelas 12 4 Nor Nop Absen. Aduh susah banget namanya, ya Allah. Kak Kelas 12 pokoknya pengen dengerin lagunya Hi-Fi ya yang judulnya Main. Oke, buat Kak Kelas 12 ditunggu, nanti bakal Hans puterin buat kamu. Ada juga nih yang aduh lama banget aku enggak lihat dia gabungan. Siapa lagi kalau DJ Febi? Halo Kak DJ Febi. Gimana kabarnya di siang hari?

ini masih semangat kerjanya di luar sana. Semoga masih ya. Panasnya biasanya kalau gini tuh dia di lapangan gitu yang terus panas-panas gitu ya. Pokoknya semangat deh buat kamu ya, yang hari ini katanya DJ Febi pengen dengerin lagunya Malik. Tapi dia gak nyebutin lagunya Malik judulnya apa nih. Jadi bebas lah ya, mau Hans puterin lagu Malik yang mana ya. Ditunggu aja deh yang kayaknya lagunya menggambarkan perasaan kamu nih. So tau banget perasaannya kayak gimana emang Hans sekarang ya. Gak tahu tapi feeling aja sih. Aku tahu perasaan DJ Febi saat ini juga, apalagi di siang-siang kayak gini ya. Mungkin ada satu lagu dari Malik yang cocok buat kamu dengerin DJ Febi nanti ya. Ditunggu aja pokoknya, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak In Blue 1 yang katanya pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, tadi udah Hans puterin juga. Dan juga ada dari Mbak Tanti yang katanya mau diputerin lagunya Ziva yang Pelindungmu. Siap, satu persatu lagu dari kamu sudah Hans tampung di siang hari ini. Yang terus nanti bakal Hans ceki-ceki, dan juga kalau ada Hans puterin satu persatu. Oke, tunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang baru bergabung nih di siang hari ini, kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans lewat 94.0 di Jam Surabaya, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-09-48. Atau lewat Instagram juga bisa, kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal update atau drop aja lagu kamu di question box yang sudah Hans drop di Instastory ya. Dan formatnya adalah nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Tinggal sebutin aja nanti ya lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini. Masih ada waktu setengah jam yang search. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang baru kelar kerjaannya, jangan lupa disiapin makan siangnya. Recharge energi kamu dengan makan siang terenak kamu, dengan kopi kamu mungkin yang sekarang lagi ngantuk, dan juga pastinya dengan lagu-lagu pilihan kamu yang of course bikin siang kamu makin semangat dan ceria ya search. Oke, aku lanjut puterin lagu yang tadi direkomendasiin sama Mas Kevin Graham ya, yang katanya pengen dengerin Ruang Riang dari The Changsusters. Langsung aja, ini dia spesial buat kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai.

dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

Cukup sedih ya untuk dengerin lagu Kisah Penuh Kecewa dari Ernie Zakrie dan juga Anggi Marito ini. Tapi nyambung ya, terus karena sesuatu yang bakal Hans bawa ini ya. Kayaknya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari deh ya. Pernah gak sih kamu yang terus ada di fase yang capek banget buat terus-terusan ngebuktiin diri ke orang lain gitu? Kayak harus kelihatan sukses, harus kelihatan baik-baik aja, terus harus punya kayak pencapaian inilah, itulah, sampai kadang lupa gitu nanya ke diri sendiri, ini sebenarnya aku tuh udah cukup belum sih gitu ya. Nah, ngomongin soal belajar berdamai sama diri sendiri, ada kabar baru yang cukup relate, di mana Aruma yang sos baru aja ngerilis EP terbarunya yang judulnya itu Dan Ternyata Aku Cukup. Sebenarnya rilisnya di tanggal 3 September kemarin ya, tapi Hans bawainya baru sekarang, gak apa-apa ya. Isinya 5 lagu yang sos pura-pura hidup lagi. Ada Jalan Buntu, ada Senyum, ada Senyum Pada Sepi, ada Semoga Nanti, dan juga Bulan Separuh. EP ini sebenarnya kayak ngerangkum perjalanan personal Aruma gitu yang sos selama 2 tahun terakhir ini ya. Tentang proses belajar menerima diri sendiri tanpa harus terus-terusan ngerasa kalau harus ngebuktiin nilai diri kita ke orang lain gitu yang sos. Karena kadang ya yang sos, kita tuh terlalu sibuk buat ngejar validasi gitu sampai lupa nanya aku sendiri bahagia gak sih, kayak aku sendiri udah cukup gak sih. Nah, Aruma ini pengen musik di EP ini tuh terasa lebih intim dan jujur gitu yang sos, kayak lagi baca potongan diary dari seseorang gitu ya. Jadi pendengarnya tuh bisa ikut nemuin bagian dari diri mereka sendiri lewat lagu-lagu di dalamnya. Dan aku suka banget nih yang sesama pesan besarnya gitu ya. Ternyata yang dimana dia bilang kalau ternyata kita tuh gak harus selalu jadi versi paling hebat dari diri kita buat merasa berharga. Cukup menusuk ya. Kadang jadi diri sendiri aja bertahan sejauh ini dan tetap jalan aja itu udah lebih dari cukup yang ses. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi bertahan untuk diri sendiri, untuk mencapai tujuan dan cita-cita kamu yang sos, gak apa-apa. Kamu harus merasa lebih dari cukup bahwa perjuangan kamu ini udah cukup sampai di titik ini ya. Sampai kamu merasa bahwa kamu tetap berusaha walaupun ya gak secepat orang gitu loh ya. Dari 5 lagu ini, by the way, Hans mau tutup dengan lagu Semoga Nanti ya. Yang dimana kalau kita udah dengerin Semoga Nanti ini kayak lebih, semoga nanti lebih bahagia gitu ya, semoga nanti ketemu jawabannya, semoga nanti semuanya jadi lebih baik, dan semoga semua yang kamu semogakan tersemogakan ya yang sos. Tapi ya sambil nunggu nanti, jangan lupa buat kamu menghargai diri kita yang lagi berjuang di hari ini yang sos, karena siapa tahu ya kan suatu hari nanti kita nengok ke belakang dan sadar gitu ya, ternyata kita udah jauh banget dari tempat yang kita mulai. Oke, yang sus, ini dia Aruma Semoga Nanti, spesial buat kamu. Dengerin baik-baik, siapa tahu ada bagian dari lagu ini yang jadi relate banget sama kehidupan kamu. Ini dia Semoga Nanti.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Pak. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

Gak kerasa ya, Sos, sudah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini ya. Padahal baru aja tadi Hans menyapa kamu. Gimana hari Selasa kamu hari ini? Semoga aman ya, yang terus yang mungkin dari pagi udah sibuk, pada sibuk banget gitu ya. Semoga habis ini bisa agak santai ya, balik lagi ke kerjaan masing-masing yang terus. Dan mungkin yang kerjaannya masih numpuk ya, sabar aja, dikuat-kuatin ya yang terus. Kita satu kita kerjain satu persatu gitu ya. Jangan diliatin semua, nanti ikut stres. Buat kamu juga yang hari ini mungkin gak berjalan sesuai yang kamu mau, gak apa-apa juga yang sus, masih ada besok ya. Karena gak semua harus selesai di hari ini kok ya. Aman aja, weekend masih lama ya. Isi kesehatan kamu, Hans gak mau yang sus tumbang juga. Pokoknya satu Hans aja udah cukup ya, yang kemarin sempat hilang karena sakit gitu ya. Makasih juga buat kamu yang udah nemenin Hans yang hari ini ya, yang request lagu, yang ikut ngobrol, maupun yang dari tadi cuma nemenin sambil kerja atau sambil makan. It's okay, thank you banget buat kamu. Dan sorry juga yang mungkin playlistnya belum sempat terputar sama Hans ya di siang hari ini. Gak apa-apa, it's okay, lanjut besok yang sus. Masih ada jamnya yang sus yang nemenin kamu di siang hari dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Update aja besok ya yang sus, lagu-lagu Indo favorit kamu. Dan buat nanti sore ada DJ Kiki nih yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore ya, di Sunset Vibes, Youngsters. Jadi siapin lagu-lagu barat favorit kamu,

buat kamu yang mungkin masih kerja sampai jam 5 sore, jadi bisa teman kamu. Ini gak terlalu berat, semoga ada hal kecil yang bikin kamu senyum. Dan kalau hari ini belum dapat kabar baik, siapa tahu sore nanti dapat kabar baiknya ya. Hans pamit undur diri di siang hari ini. Besok ketemu lagi ya Hansos, jangan kangen dulu, baru hari Selasa soalnya ya. I'm Hans signing off and bye-bye, see you tomorrow Hansos.

0: siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok nih? Aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really?

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Kode Line resmi bubar nih, Hellsters. Yes, band rock asal Dublin ini mengakhiri perjalanan musik dan persahabatan mereka setelah terbentuk di tahun 2005. Dan satu kebanggaan sekaligus sedih ya buat para fans Kode Line di Indonesia, karena di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, Kode Line yang jadi salah satu line up di Lalala Fest Jakarta juga bilang kalau ternyata panggung di Jakarta Indonesia kemarin itu adalah salah satu panggung terakhir mereka sebelum resmi berpisah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, sida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Evelyn dari SMA Untung Suropati. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Benson Boone yang Slow It Down. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Buan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Oke. Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Oke. Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Salpiati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektare

0: lahan tercatat mengalami karhutla.
1: Direktur Eksekutif
0: Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: DJ, puterin dong.
1: Dong, puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya The Lantis yang Bunga Maaf. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy. On the air.

0: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Rap.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Belas. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu, youngsters. Dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa, youngsters. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Puterin dong.
4: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DC, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DC FM. Thank you.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. Di JFM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih di JFM.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On the other.

0: Sehari setelah hari ini itu besok. Dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok, sama lusa aja loh. Hari ini, tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi, kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Alen dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat. Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: listening to 94.9 DJFM, the ultimate young source radio. Kenapa? Siapa yang dari kemarin marah-marah nih minta DJ Kiki, minta DJ Kiki, ya udah deh, balik deh.
1: Nah tuh, DJ Kiki udah balik ya, yang stars ya.
0: Tapi ditemenin nggak apa-apa ya?
1: Ditemenin boleh ya, banget. Kita berdua ya, yang stars ya. Yes,
0: akan meramaikan sore hari mu ya, stars di Sunset Vibes. Nah. Kenapa? Ya pengen aja.
1: Soalnya kemarin tuh ada yang marahin aku DJ Kiki. Oh, iya. Iya. Aduh, sih? DJ Kiki mana ya? Kok DJ Alvin lagi? Aduh, gitu kan? Aduh.
0: Serindu itu. Kak. Nah. Makanya kayak katanya Maroon 5 ya, wait ya.
1: Nah, wait.
0: Akan ada waktunya, nah, gitu.
1: Betul.
0: Dan hari ini Kiki nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore, pastinya only on Sunset Vibes Youngsters, bersama juga dengan DJ Alvi.
1: Nah.
0: Mungkin ini kayak semacam apa, ala-ala ya, spesial hari radio nasional.
1: Udah kelewat padahal ya. Udah kelewat spesial hari radio nasional ya.
0: Sekarang ini sedikit spill ya, DJ Alvin, kalau emang selama bulan September ini gak kenal harinya, belum kejadian atau udah lewat sekalipun, kita tuh bakal mengundang lagi DJ-DJ untuk jadi penyiar lagi gitu.
1: Oh wow.
0: Jadi mungkin hari ini spesial DJ Kiki dan DJ Alvin.
1: Nah.
0: Meskipun idenya agak mendadak.
1: Iya, gitu, mendadak kan? Banget, beneran.
0: Tapi akan ada hari-hari di mana kamu nanti juga ketemu sama DJ-DJ yang mungkin pernah menemani.
1: Hal apa?
0: Mending stay tune dulu gak sih? Sambil gabungan ya ke nomor WhatsApp di mana tuh?
1: Di 081-888-0948.
0: Dan pastinya juga boleh banget di Instagram @DJFMSurabaya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi
1: dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Tenang.

0: Oke Jus lagi. Ngaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Inti Jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Inti Jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
6: Halo, gue Bilal Indrajaya.
7: Mulai dari yang ini.
8: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
9: Hai, aku Salma Salsabil.
10: Halo semua, kita dari
11: Galantis.
4: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: datangnya Eleven Kindancers. Kita masih punya more time hari ini, asik. Jadi kita bakal seru-seruan lewat listening party juga ya. Tenang Kakak Fabian, dari tadi udah gupuh nih di jalan. Katanya kayak, ya udah hari ini gak usah listening party loh. Enggak gitu dong konsepnya.
1: Jangan gitu dong.
0: Jangan ya, meskipun kita siarannya berdua hari ini, tetap akan ada keseruan-keseruan yang emang sebelumnya tuh sudah paten gitu ya. Jangan diganti-ganti ini fitur programnya gitu kan. Nah hari ini aku mau ngomongin yang lagi rame aja deh, DJ Alvin ya.
1: Apa tuh?
0: Ah, hari ini tuh lagi rame berseliweran di sosial medianya Kiki. Ngomongin soal konser latestnya si Ed Sheeran lah.
1: Oh.
0: Karena katanya ada salah satu gestar yang akhirnya udah gak.
1: Kok gitu?
0: Agak disensor manual gitu ya. Intinya gitu yang stars ya. Ada salah satu guest star yang akhirnya jadi bulan-bulanan di konsernya Ed Sheeran ini. Kurang lebihnya ya karena oversharing. Pernah gak sih kamu oversharing di Jabin?
1: Aduh, oversharing ya. Oversharing kan berarti kan gak sengaja gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya bener.
1: Kayak meleber-leber gitu.
0: Itu dia gitu loh. Sebagai Gen Z kayaknya fenomena oversharing nih cukup sering terjadi. Kamu sendiri sering gak oversharing?
1: Jujur kalau aku sendiri jarang sih kak.
0: Jarang ya?
1: Soalnya
0: kamu orangnya lumayan bisa mengontrol.
1: Kenal dekat banget gitu ya. Mungkin ya. Karena kalau udah dekat banget biasanya gak ada batasan.
0: Oh gitu. Menarik. Jujur aku di sini langsung overthinking ya. Karena aku takutnya selama ini ternyata akulah yang oversharing. Nah, dan DJ Alvin tuh yang kayak nih orang nih ternyata gitu loh.
1: Hey.
0: Ada perasaan-perasaan kayaknya aku enggak boleh deh cerita banyak-banyak sama DJ Kiki gitu. Tapi ya udah, daripada kita juga oversharing di sini gitu ya. Kita langsung spill saja 4 lagu yang mungkin akan jadi jagoannya kamu ya, stars ya. Kamu bisa vote lewat Instagram story pastinya @djfmsurabaya atau juga chat ke nomor WhatsApp ya, masih sama di 081-888-0948. Kira-kira hari ini ada lagu apa tuh DJ Alfi?
1: Ada lagu Ed Sheeran, Perfect.
0: Karena mungkin ya lagu yang satu ini nantinya bakal jadi pelengkap yang bikin hari kamu makin sempurna.

Yesters. Tapi meanwhile ada juga nih lagu kolaborasi Ed Sheeran barengan sama Justin Bieber. Ini well kalau boleh sedikit bridging gitu ya, terus lagu-lagunya emang bukan Kiki pilih sendiri gitu ya, tapi di sini ada DJ Alvin dan juga ada Zahwa, mantan AI DJ FM yang tadi kayak ikut, aku mau dong lagu Ed Sheeran yang ini gitu ya. Jadi mungkin pilihan kamu antara sama-sama DJ Kiki sama DJ Alvin atau Zahwa juga nih ya, terus ya salah satunya yang katanya pingin dengerin kolaborasi barengan sama Justin Bieber yang I don't

0: Jadi sebenarnya bisa dibilang playlist atau lagu-lagu yang ada di listening party itu lumayan beragam gitu ya, Aster. Ada yang rame kayak studio DJ FM hari ini. Ada juga yang kalem-kalem chill gimana gitu. Dan bahkan di lagu terakhir ada juga buat kamu yang vibes-nya kayaknya ada galau-galaunya gimana gitu. Ketika kamu tuh udah sayang banget sama seseorang ini, tapi dia sih manggilnya juga sayang ya. Cepat lagu Dive ini yang Stars boleh banget kamu pilih buat mungkin jadi lagu yang harus diputerin nih sama DJ Kiki sama DJ Alvin di listening party nantinya. So let me know the truth. Tapi meanwhile youngsters ya, sebelum nanti aku kasih dua lagu yang adalah pilihan kamu juga ujung-ujungnya, tidak lupa aku mau mengucapkan terima kasih dulu buat kamu yang dari kemarin udah nunggu-nungguin Kiki comeback lagi nih. Dan hari ini aku makin semangat karena ternyata siaran aku ditemenin. Jadi thanks to you and thanks to DJ Alvin.
1: Asik.
0: Lewat lagunya Naura Ayu youngsters yang udah nungguin kamu di playlist sore hari ini.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, gimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus mulai lagi.
2: Oh, fun fact. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu?

Ih, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Avicii yang Stars baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini. Satu lagu rekomendasi dari Mas Ali Ghazali yang udah nagih aja nih lagu keduanya nih.
1: Sabar ya, Kak Ali ya. Aduh, diputerin kok lagunya satu-satu.
0: Iya,
1: ya
0: sampai ditanyain, halo mau tanya kapan lagunya diputerin, gimana dong ini dong.
1: Sampai itu masalahnya banyak nih, yang request ha, banyak nih.
0: Iya, tuh. Antri tuh kan.
1: Antri ya, satu-satu.
0: Makasih udah belain aku ya. Ada juga nih dari Mas Yusuf Triana. Halo.
1: Halo Kak Yusuf.
0: Kamu familiar gak sama nama Mas Yusuf Triana ini?
1: Familiar sekali ya, familiar sepertinya ya.
0: Kamu sering ini juga gak chatan sama Mas Yusuf Triana gak?
1: Kalau pagi sering biasanya, nah, sering ya, nongol.
0: Levelnya tahu.
1: Oh gitu.
0: Lagu barusan. Iya, jadi ada yang merasa kalau temenan tuh bisa dibedakan menjadi beberapa kategori gitu, kotak-kotakan. Ada yang bilang kayak dia tuh close friend banget, deket banget gitu. Jadi kalau ibarat di Instagram kayaknya fiturnya ijo gitu.
1: Kan? Oh, story-nya close friend.
0: Close friend yang lingkarannya ijo gitu. Tapi ada juga yang bilang ya dia temen kenal aja sih. Makanya kita cuma saling follow aja kalau ditanyain kayak, oh kamu kenal ini? Ya tahu dari event ini gitu doang.
1: Oh gitu.
0: Atau bahkan ada teman-teman yang kayak deket tapi gak cukup deket untuk masuk second account.
1: Nah.
0: Karena ya jujur agak sedikit bikin deg-degan gitu loh ngelihat fenomena-fenomena yang lately terjadi, ya gak sih? Kayak orang-orang nih dihujat sana-sini gara-gara
1: biar gak blunder aja.
0: Bisa
1: gitu
0: blunder.
1: Ya
0: karena kadang kita tuh mengkurasi teman-teman kita ya tidak lain tidak bukan karena supaya ini aja, supaya kita tuh berbicara sama seseorang yang sependapat kurang lebihnya.
1: Iya kan? Betul.
0: Kamu sendiri punya second account gak?
1: Jujur punya.
0: Punya ya.
1: Sebagai Gen Z ya.
0: Gen Z abis nih.
1: Kamu gimana? Kamu punya?
0: Gini ya, aku sebenarnya juga Gen Z kok.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku gak punya.
1: Wah, gimana perlu dipertanyakan ke Gen Z ya.
0: Soalnya tadi aku dibilang juga nih sama Mas Ferdi.
1: Apa tuh?
0: Ini DJ Alvin manggil Kak Kiki tua nih, Kiki tua nih gitu.
1: Ayo, tebak umur.
0: Tebak umur DJ Kiki. Tapi ya loh, aku tuh orang yang merasa gak perlu-perlu amat punya second account. Kenapa kalau dari DJ Alvin perlu banget punya second account?
1: Perlu dibedain.
0: Oke.
1: Karena menurut aku kalau second account kan lebih ke isinya hal-hal yang random gitu kan ya. Mungkin hal-hal yang aku lagi di sini nih, aku langsung pop random aja gitu kan. Sedangkan kalau di first account tuh lebih formal kali ya.
0: Oh,
1: lebih formal, lebih kayak info-info yang info gak tuh.
0: Lapisan luar yang boleh orang tahu gitu kan.
1: Iya
0: ya,
1: betul. Kayak mungkin bisa dibilang masih jaga image lah kalau misalkan di first account ya. Sedangkan di second account kita lebih bebas. Meskipun mungkin gak yang close friend banget. Jujur second account aku isinya tuh gak yang close friend banget. Iya, jadi kayak oh ini orang ketemu nih di kampus gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol enak ngobrolnya, ya udah kita masuk second account.
0: Boleh.
1: Gitu. Jadi enggak harus yang
0: standarnya apa dong untuk akhirnya kamu bisa masuk second account itu?
1: Standarnya sebenarnya ya udah kita berteman, tapi kayak oh obrolan kita kayaknya Oke deh nyambung gitu. Makanya punya second account dong. Gimana
0: tapi
1: sih?
0: Tapi berarti ada salah satu peraturannya yang bilang kalau kamu tuh berteman sama aku di second account karena kamu punya second account.
1: Betul. Iya, jujur aku ada requestan dari second account aku. Itu teman dekat aku dulu SMP, tapi dia requestnya pakai first account.
0: Enggak kamu
1: aku
0: terima.
1: Enggak terima. Jujur. Karena syaratnya adalah harus second account gitu kan. Jadi karena biar kita tuh saling tahu aja gitu loh hal-hal random yang di.
0: Oh, jadi kamu enggak mau membiarkan kan sisi yang maksudnya di publish ke orang lain ini kayak nggak sama, maksudnya kamu nggak menerima informasi yang sama gitu ya.
1: Betul.
0: Kamu nggak menerima orang-orang ini kok nggak random di akun.
1: Iya benar-benar.
0: Wow, agak ini ya, agak repot ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir. Kenapa sih? Kenapa harus terkurasi yang sampai segitu? Punya second account juga menurut kamu tuh kenapa? Gitu.
1: Aduh, kenapa ya?
0: No reason aja.
1: No reason aja sih sebenarnya.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Karena kayak oh kalau kamu punya second account berarti kamu juga mengupload hal-hal random juga gitu loh. Berarti kayak kita sama-sama melihat hal-hal random nih
0: kayak
1: tapi, oh seru aja gitu.
0: Tapi gini, kamu risih gak kalau orang lain tuh mengupload hal-hal random di first account-nya?
1: Jujur risih. Iya kayak aduh ini first account terus followers tuh juga kayak gak yang cuma 20, 10 gitu
0: banyak.
1: Kan. Iya banyak, mungkin ratusan ribuan. Tapi kayak random banget gitu kan.
0: Oke, jadi kamu kayak gak menganut prinsip yang sama gitu.
1: Bahkan kayak randomnya tuh random yang gak seru gitu loh. Kan ada kan orang yang gak random tapi freak gitu.
0: Iya. Contoh, misalnya kalau menurut kamu random tapi gak oke deh ini sepertinya di first account gak

0: boleh deh harus ada di depan publik apa?
1: Kayak misalkan mungkin lagi sama teman-temannya canda-candaan itu kayak
0: inside jokes gitu kan.
1: Iya. Itu kan kayak cocoknya ini second account deh. Iya kan? Tapi dia uploadnya di first account gitu.
0: Iya.
1: Nah, itulah.
0: Wow, menarik.
1: Nah, tapi kalau dari DJ Kiki sendiri kenapa tidak punya second account?
0: Iya.
1: Di antara Gen Z ini punya second account gitu kan.
0: Aku jadi salfok nih. Soalnya Mas Yusuf fun fact-nya ya yang saya kemarin tuh dia sampai bikin Instagram gara-gara mau ikut jajanin aku suruh. Aku bilang kayak bikin dong. Karena ternyata dia first account aja enggak punya.
1: Oh
0: gitu
1: iya.
0: Gitu loh. Maksudnya,
1: terus punyanya apa?
0: Dia enggak pakai Instagram.
1: Demi apa Kak Yusuf?
0: Itu. Mas Yusuf ayolah kita nih youngsters gitu.
1: Youngsters harus punya Instagram, betul. Soalnya kalau jajanin itu pasti di Instagram, betul
0: dia,
1: kan?
0: Nah. Tapi aku justru merasa more likely second account aku tuh di JFM lagi.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kayak somehow kadang tuh kita kan dituntut untuk kayak random yang gimana gitu kan ya. Kata DJ kayak yang rada ada ngelawak ya, ada side yang kayaknya nggak aku tunjukkan di first account aku gitu. Jadi sometimes aku ngerasa jujur di JFM Surabaya adalah second account aku. Jadi kalau kamu mau melihat kerandoman
1: langsung tune in sekarang juga.
0: Langsung aja lama gitu ya, kamu follow-nya @DJFM Surabaya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa, nanti kali ya aku jawabnya ya Stars. Sebelum aku ngobrol lebih lanjut tentang penting enggaknya, aku juga mau tahu, kamu boleh langsung sharing aja ke 081-888-0948 ya Stars ya. Sambil aku puterin dulu satu lagu rekomendasi dari kakak Fabian yang dari kemarin udah rewel banget jujur. Masa bilangnya gini, ini pokoknya kalau DJ Alvin lagi yang siaran ya, aku enggak jadi request gitu, aku tarik pesannya.
1: Ya
0: gimana
1: Allah, salah apa?
0: Itu dia. Padahal kan dengan DJ Kiki atau dengan DJ Alvin kan sama-sama seru ya.
1: Atau serunya tandem gini yang serta. Boleh komen. Kira-kira apakah lebih seru ya? Apakah lebih seru berdua gini penyiarnya? Nah, bener. Boleh kita ajukan nanti.
0: Ya. Ini mumpung PD kita juga lagi dengerin.
1: Kayaknya ya harusnya ya.
0: Ya, terus ya. Udah. Bocor, banyak bocor ya kalau tandem tuh ya.
1: Nah, iya.

Kangen gak sih dengerin suara mantan-mantan penyiar DJ FM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di DJ FM Surabaya. Jadi penyiar lagi, satu jam ngobrol bareng ex-announcer DJ FM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama satu jam di DJ FM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya DJ FM Surabaya di @DJFM Surabaya.

0: sebenarnya sama dia jadi
1: jauhin. Kenapa deh?
0: Gak apa-apa, pengen aja. So, hari ini kita berdua juga mau ajakin kamu seru-seruan ya, Stars ya. Biar ini kan dari tadi pada WhatsApp nih seru ya, rame ya, rame.
1: Iya,
0: ya,
1: ternyata setuju asik gitu. Tandem-tandem.
0: Tandem-tandem gitu ya. Nanti ya, guys ya, kita
1: lihat. Pikir-pikir dulu.
0: Aduh, kalau kita nyaman ya udah deh.
1: Nah.
0: Tapi kan ini masih mencoba gitu. Nah, ya.
1: Iya, setuju apa tidak DJ Kiki tandem The Morning Crew?
0: Itu dia. Masalahnya kalau The Morning Crew tuh agak kebagian buat saya.
1: Oh iya ya.
0: Gitu.
1: Ya nginep aja.
0: Aku tuh kayak merasa kenapa ya orang-orang tuh bisa se-morning person itu? Coba. Nah,
1: jujur enggak tahu juga.
0: Tapi kamu pas dapat aku akan siaran di The Morning Crew. Perasaan kamu gimana?
1: Agak majelab juga ya. Waduh, ini setengah 6 harus udah di sini gitu kan.
0: Tapi
1: aduh.
0: Kamu biasanya berangkat jam berapa?
1: Mepet sih sebenarnya. Iya, aku jam 5.
0: Tapi deket ya emang.
1: 5.30 lah berangkat lah. 10 menitan kok kesini.
0: Rumah saya jauh banget, Pak.
1: Oh, iya setengah jam ada.
0: Iya, setengah jam
1: waduh.
0: Ada.
1: Waduh.
0: Karena aku di perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Aku jujur adalah kaum-kaum Sidoarjo, gak mau ngaku Sidoarjo. Aku mesti kayak aku KTP-ku Surabaya kok, Surabaya padahal ya rumahku
1: Surabaya di Sidoarjo gitu kan padahal.
0: Iya, yang kayak perbatasan gitu kan.
1: Enggak apa-apa, iya.
0: Jadinya kalau berangkat pagi banget tuh effortnya itu. Tuh
1: ya, tapi kalau yang seharusnya pengen tandem pagi gitu kan.
0: Tandem pagi tuh masih sebentar deh gitu loh. Aku takutnya kayak kadang-kadang ya yang sering aku temui, aduh kok jadi curhat deh. Inilah bentuk
1: oversharing. Oversharing tuh.
0: Tapi ya beneran-beneran kalau aku siaran pagi tuh kendalaku sebenarnya lebih ke suara yang kayak kedengeran bangun tidur loh.
1: Oh, ya, iya, sebenarnya iya sih ada
0: kayak ada
1: kayak masih agak gitu. Aduh belum mood ngomong lagi gitu. Ada gitu kan ya?
0: Bener itu. Jadi kayak aku bukan tipe orang yang matanya pengen apa merem sebenarnya kayak
1: merem.
0: Sebenarnya kayak bisa-bisa aja kalau masalah melek enggak melek tuh masih bisa gitu. Tapi kalau suara tuh udah enggak bisa bohong. Atau kenapa
1: kelihatan gitu ya.
0: Kelihatan banget. Jadi kayak orang sleep callan. Masa aku bangunin yang sus kayak gitu. Good morning, yes.
1: Good morning, yes. Selamat pagi.
0: Gitu kan masa gitu ya. Kan. Sama paling ya karena jauh aja sih. Tapi
1: jauh
0: kamu
1: aja. Ya,
0: kalau kamu ngerasain gitu juga enggak suara-suara yang The Morning Crew tuh.
1: Kadang iya. Enggak tahu ya mungkin yang ses apakah terlihat yang ses suara yang kayak
0: coba,
1: aduh ini kayaknya baru banget bangun tidur nih gitu kan suaranya bener. Ready nih atau gimana.
0: Jangan sebenarnya ya. Yang ses juga enggak dengerin jam
1: berapa. Oh iya.
0: Pas kita opening, pas kita masih nyiapin suara mereka belum tune in gitu loh.
1: Nah, gimana yang ses di The Morning Crew kamu itu langsung tune in di jam 6 pas atau kayak jam 7 atau gimana tuh?
0: Jam-jam yang kayak emang ya udah harus berangkat atau kayak ya udah ngopi dulu, udah sempet ngopi dulu, sempet mandi dulu, jangan-jangan kan gitu ya. Tapi ya udahlah ya, tuntutan pekerjaan.
1: Tuntutan sebenarnya ya.
0: Apa sih yang gak buat kamu?
1: Nah, asik. Membangunkan kamu ya, Stars.
0: Benar, good morning. Gimana sih itu apa openingnya The Morning Crew tuh? Selamat pagi, apa ada gitu-gitu ya kan?
1: Ya, menyapa pagi hari aja sih gitu.
0: Maksudnya di kan kalau aku kan kayak yang will be airing soon itu loh. Ingat gak kamu
1: openingnya
0: TMC? Openingnya TMC tuh bukannya ada yang kayak waktunya bangun
1: ininya kayak apa?
0: Ayo opening ininya.
1: Smash-nya gitu ya.
0: Apa?
1: Oh, itu ini bareng Kak Dibi.
0: Iya.
1: Udah pagi Vin gitu.
0: Oh, iya. Iya juga lagi.
1: Udah ganti kan, udah baru kan semenjak Agustus.
0: Tapi kalau besok baru enggak ya?
1: Sama DJ Kiki
0: tuh. Enggak, soalnya besok tuh yang search di The Morning Crew kapan lagi ya? Biasanya kan di jam-jamnya Kiki siaran atau mungkin pas weekend.
1: Oh.
0: Besok tuh ada yang siaran pagi-pagi.
1: Oh, ada lagi. Iya, bareng DJ Dibi ya.
0: Tapi stay tune aja lah, kita nggak boleh spill.
1: Nggak boleh spill.
0: Kita nggak boleh oversharing.
1: Sebenarnya ada pilihannya di Instastory ya. Nah, kamu bisa menebak yang search ya kira-kira yang bakalan datang siapa.
0: Yes, langsung saja kamu ketik satu loh.
1: Ketik satu lagi. Ketik dua dong, gantian.
0: Kayak lawas banget ya coba.
1: Iya.
0: Aduh, maaf deh.
1: Kan kelihatan tuanya.
0: Amit-amit deh, jangan ya. Oke, daripada kita spill kira-kira besok siapa dan jadi oversharing, mending kita spill dulu 4 lagu untuk listening party kita sore hari ini. Karena yang pertama akan ada
1: Sempurna. Asik.
0: Takut banget pas DJ Alvin sempat ngomong sempurna, tiba-tiba yang keluar NPD.
1: Sempurnanya aku dong gitu, Mbak ya.
0: Aku enggak ya yang stars ya, karena kita lagi ngomongin Ed Sheeran hari ini. Jadi, kamu bisa pilih lagu yang perfect ini atau justru nanti kamu sambil ada juga nih lagu ketiga yang tadi sih ya, Kakak Auk tuh sempat bilang gini, masa semuanya boleh gak? Gitu, karena pada enak-enak nih lagu Ed Sheeran-nya. Dan aku baru keinget, baru sadar, kayaknya kemarin dia request lagu ini juga gak sih? Lagu yang ketiga ini gak sih?
1: Yang, oh iya betul, iya betul kan? Di aku ya? Di aku bukan? Iya.
0: Di Sunset Vines.
1: Betul. Thinking Out Loud.
0: Lagu apa tuh?
1: Thinking Out Loud.
0: Yes, youngsters.

0: Sambil juga Youngster sore hari ini Kiki kasih deh yang gak kalah. Ini deep lagi, asik. Daripada Thinking Out Loud mungkin deepnya lebih ke cinta-cintaan ya. Kalau Dave nih deep buat kamu yang masih menganut HTS-an itu. So don't call me baby. Karena ternyata ada yang lebih sakit daripada dipanggil kak kayak kamu tadi ya. Manggil-manggil aku kak menunjukkan umurku. Tapi dipanggil sayang padahal gak bener-bener sayang itu juga gak kalah sakit.
1: Wow, mak jelep juga tuh ya.
0: Aduh. Ada lagu Dive buat kamu sore hari ini ya Stars ya. Buruan kamu langsung vote aja. Nanti aku gabungin suara yang masuk di WhatsApp dan juga di Instagram story @DJFM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau. Walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Aliodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, Nona mau naik ke sana kah?

0: Karena kalau ngomong-ngomong soal sepanjang jalan asik. Coba nih, kamu punya enggak sepanjang jalan kamu menggunakan second account ini?
1: Aduh.
0: Momen-momen kayaknya aduh keceplosan oversharing gitu.
1: Oke, okay. Di second account atau second masih account. Membahas second account ya?
0: Iya, masih membahas second account. Aku masih penasaran banget sama fenomena second account ini.
1: Mungkin abis ini tertarik kayak bikin ya, second account
0: makanya,
1: ya.
0: Mungkin ini marketingnya.
1: Nah, oke.
0: Okay. Ayo dong bikin second account gitu. Coba.
1: Ya kalau oversharing mah di second account mah sebenarnya aman-aman aja sih.
0: Tapi kamu tipe yang kamu merasanya ya, kamu sendiri merasanya oversharing enggak?
1: Aku sendiri jujur enggak lagi karena lately juga second account aku kosong.
0: Hah?
1: Jujur. Jadi sebenarnya
0: first enggak aktif, di second enggak aktif.
1: Iya, ada masa-masa kayak gitu ya. Entah kenapa kayak aduh malas lagi ngelihat story orang-orang juga, malas lagi ngupload kerandoman juga ada fasenya kayak gitu.
0: Okay.
1: Atau mungkin kadang randomnya ya pas lagi ngumpul sama teman-teman aja, lagi random banget.
0: Berarti
1: nih kita.
0: Jadi lebih ke ini ya, enjoy the time, quality time.
1: Nah, iya.
0: Oh, menarik, menarik. Karena kalau ngomongin soal oversharing, hari ini juga jujur ada yang oversharing.
1: Siapa tuh?
0: Ini tadi Mas Yusuf Triyono sempat mempertanyakan dirinya juga ya, mungkin karena topik kita dibilang kayak, menurut kakak aku oversharing juga nggak? Lah, malah nanya gitu kan. Menurut aku sih nggak sih kalau oversharing ya Mas Yusuf ya, lebih ke membahas sesuai topik kan. Ya, jadi kadang emang Kiki tuh suka nanya-nanya, kamu pernah gak sih melakukan ini, kamu pernah gak sih? Kayak, terus dia kayak akhirnya, oh aku ingat satu cerita. Jadi gak oversharing gak sih kayak gitu hitungannya?
1: Enggak sih.
0: Enggak, kan?
1: Bisa dibilang oversharing sebenarnya, cuman karena kan dalam konteks ya.
0: Iya benar.
1: Iya dalam konteks, jadi gak terlalu lah.
0: Hari ini nih tadi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kalau kayak gitu baru oversharing.
0: Menarik, menarik. Terus tadi ada juga tau, ini Cirebon People.
1: Wow, saya dong.
0: Kamu juga Cirebon People.
1: Iya betul.
0: Kamu pernah nggak ini ada kakak Au gabungan di program kamu?
1: Pernah kakak Au beberapa kali udah gabungan di program pagi ya.
0: Nah, salam berarti sama warga Cirebon.
1: Nah, selamat Cirebon.
0: Kok selamat Cirebon? Kenapa nih? Cirebon ada gawe apa ngomong-ngomong gitu ya? Karena kakak Au itu sebenarnya tadi cuma simple.
1: Apa tuh?
0: Maunya diputerin dua lagu aja.
1: Mm-hmm.
0: Kalau nggak Lay Me Down ya Sam Smith, pokoknya nanti sama ada Neck Deep yang Wish You Were Here.
1: Oke. Okay.
0: Terus kan aku sebenarnya cuma menyampaikan satu kalimat yang sederhana gitu. Kayak galau mampus tuh playlistmu gitu. Terus dia malah menjawab lagi dengan kayak, iya kak lagi relapse.
1: Wow. Ngomong masalah relapse, tadi ada juga ya di sini yang lagi relapse.
0: Nah sebenarnya gitu
1: loh
0: ya youngsters ya. Kalau kita boleh sedikit oversharing juga gitu loh. Tadi kita tuh ditemenin sama satu orang lagi ya. Dia katanya belum benar-benar selesai sama masa lalunya karena ada istilah relapse.
1: Wah, aduh.
0: Mungkin buat youngsters yang tidak familiar dengan istilah Gen Z yang satu ini, apa tuh Vin, relapse Vin?
1: Jadi relapse tuh bisa dibilang kayak gamon gak sih sebenarnya. Nah ini istilah jadi, baru aja ya sebenarnya ya.
0: Benar-benar. Mungkin bahasa yang lebih familiar tuh gamon.
1: Gamon
0: ya. Karena pasti pernah dong youngsters ketika kamu udah istilahnya kalau kita tuh life after breakup, life after breakup udah sibuk ini itu semua dicobain, nah ya kan tiba-tiba jadi atlet,
1: nah
0: pendaki
1: atau apalagi gym, daftar member gym tiba-tiba,
0: emang fenomena itu,
1: fenomena baru itu kayaknya ya.
0: Tapi pas malamnya tetap nangis, nah, itu
1: relapse
0: kan?
1: Betul,
0: itu relapse,
1: malamnya tetap ngecek lagi sosmednya kan, terus gak sengaja ke like.
0: Itu bahaya.
1: Karena jangan.
0: Di momen-momen seperti itulah aku mulai mempertimbangkan kayaknya punya second account tidak buruk.
1: Nah. Tapi ya second account-nya jangan buat itu juga gitu kan.
0: Ya. Jadi kayak tetap ketahuan gitu ya sebenarnya kalau misalnya kita masih second account.
1: Minimal akun alter lah.
0: Oh gitu.
1: Akun alter yang kosongan
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi akun-akun ini banyak ya, banyak banget ya. Kayak ada yang fungsinya memang untuk randoman.
1: Betul.
0: Fungsinya untuk spesialis stalking orang.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kalau randomannya biasa second account tuh masih ada profile kitanya ya, masih ada.
0: Masih menunjukkan
1: masih,
0: aku,
1: iya masih membranding
0: gitu.
1: Diri sendiri lah ya.
0: Okay,
1: kalau akun yang kosong kan biasa kan namanya samar. Ini nggak tahu siapa.
0: Padahal sebenarnya ini
1: padahal
0: buat
1: nge-stalk mantan asik.
0: Tapi kamu pernah melakukan itu nge-stalk mantan pakai akun alter?
1: Akun alter, aduh enggak lagi. Aku enggak segitunya lagi.
0: Kiki
1: pernah.
0: Enggak pernah. Karena aku udah menemukan cara lain.
1: Apa tuh? Apa caranya tuh?
0: Itu sebenarnya ada website third party tahu untuk Iya benar, serius-serius dia. Nah, oversharing lagi.
1: Kan?
0: Aku tuh pernah, pokoknya syaratnya adalah akun ini tuh enggak boleh di private.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya udah akun
1: yang mau di stalker. Oke.
0: Dan kita bisa menggunakan website third party gitu. Jadi pakai www.gitu-gitu.
1: Oh, ada websitenya
0: bisa,
1: gitu ya.
0: Bisa, sumpah bisa.
1: Oke, berarti gitu. Kita nanti bisa pakai akun hantu gitu apa gimana?
0: Kita enggak detect kalau kita lagi ngelihat story-nya.
1: Oh ya?
0: Iya, benar banget. Aku pernah menemukan seseorang lebih ke tempatnya kayak nih orang gua lagi stalk nih. Terus akhirnya karena aku menggunakan akun gua sini, tapi aku nggak ketahuan ngestalk gitu ya, tapi aku tahu nih dia lagi ada di mana gitu.
1: Oh,
0: ada masanya lah cegil-cegil itu
1: ya,
0: maksudnya kayak mencari. Iya.
1: Abis ini aku tanya ya.
0: Abis ini rame nih WhatsApp dan DM Instagram kita ya, kayak apa nama websitenya, jangan-jangan.
1: Nah, apa gitu. Nama websitenya? Please spill.
0: Iya, ada lah ya. Nah, terus habis itu kalau masalah galau, nah gimana? Karena aku tuh sering ngerasa aku adalah orang yang indeed oversharing. Karena ya aku tuh kalau galau di sosial media kadang gatel. Kayak, moving on, gitu. Kamu emang gak pernah galau?
1: Aduh, galau sih pernah ya galau. Cuman aku orangnya gak yang menyebarkannya lagi ke sosial media gitu. Iya,
0: repost.
1: Jujur gitu. Enggak, iya. Okay. Bukan tipe orang yang, dikit-dikit juga banyak gitu. Orang yang repost-repost kayak gitu.
0: Kalau kamu deket sama cewek, membantu gak sebenarnya kalau cewek itu galau? Kayak, stok nih gini. Second account-nya ternyata, lagi repost postingan galau gitu. Sebenarnya tuh helpful gak second account di hal-hal yang seperti itu? bentar, aku pikir-pikir lagi.
1: Gimana ya? Nah, sebenarnya second account repost akun galau gitu. Menghela nafas dulu ya.
0: Iya, berat nih jawabnya.
1: Aduh, gimana ya gitu kan. Membantu sih sebenarnya mungkin ya. Kadang kalau misalkan second account, berarti dia lagi galau nih.
0: Iya, lagi suasana hatinya gimana.
1: Iya gitu kan.
0: Oke, untuk crushnya Alvin ya. Coba repost sekarang juga gitu kan, kondisi hati kamu. Iya, benar.
1: Apalagi bener. Buat yang ngode-ngode sebenarnya membantu sih kalau misalkan mau repost sesuatu, nggak galau aja gitu kan maksudnya ya di luar itu. Nah tapi ya aku sendiri bukan orang yang repost-repostan lagi gitu kan.
0: Iya. Tapi aku kayak suka apa ya? Kadang tuh postingan galau tuh antara dua hal, emang lagi galau atau lagi ada yang dipancing.
1: Oh, lagi ada yang dipancing.

0: apa yang dipancing itu yang search
1: macak galau gitu kayak supaya ada yang nge-reply gitu kamu kenapa
0: asik
1: gitu, kayak sini cerita sama aku
0: biar ditanyain gitu ya
1: padahal isi close friend aku memang dia doang. Jadi udah targeted sebenarnya gitu loh. Coba ini ada Mas Bimo bilang apa? Second account bisa muncul di suggestions nggak sih? Emang iya ya? Hah? Emang
0: suggestion itu ini ya rekomendasi gitu ya? Gitu. Bisa bisa. Huh? Kalau misalkan second account-nya itu di follow sama teman-teman kamu.
1: Oh.
0: Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan aku punya second account nih, terus second account aku tuh di follow sama followers kamu gitu kan. Nah itu biasanya muncul di suggestionnya. Iya, suggestion. Rekomendasi lah ibaratnya.
1: Berasa banget gapteknya dah. Bahaya bahaya ya. Itulah makanya kenapa akhirnya ada second account yang saling memfollow second account gitu. Biar nggak kesuggest itu tadi. Oh menarik juga ya. Tapi what's your thought ini beda close friend dan juga second account akhirnya. Kan sempat rame juga tuh close friend ternyata tidak bisa dipercaya ya. Seleb-seleb buka rahasia di close friend kesebar ke akun gosip.
0: Oh iya ya.
1: Emang agak bahaya gitu. Tapi apakah memang kamu menemukan close friend dan second account kayaknya lebih safe di second account deh gitu.
0: Nah, berhubung saya itu punyanya second account ya.
1: Kamu gak pakai close friend?
0: Gak pernah pakai close friend.
1: Jadi di second account kamu gak ada close friend ya?
0: Enggak okay, pernah. Iya, okay, ya udah aku semuanya aja gitu kan. Follower second account aku ya udah buat semua follower second account gitu.
1: Oh, menarik.
0: Jadi gak ada tuh istilah close friend segala yang seharusnya. Mungkin kalau DJ Kiki pakainya close friend ya.
1: Iya, aku pakainya close friend banget. Makanya ya aku mau protes nih sekarang. Karena kayak aku udah masukin kamu ke close friend, kamu gak masukin aku ke second account kamu. Bisa, bisa. Ya gitu kan. Apakah kita gak deket gitu.
0: Nah itu dia
1: tapi itu sering jadi perdebatan loh ya.
0: Apa tuh?
1: Deket atau enggak itu gara-gara kita followan
0: ya. Oh kan? Followan second account maksudnya.
1: Ya anything. Kayak maksudnya di first account aja gak followan itu udah janggal. Maksudnya kan kenal kok gak followan. Apalagi di second account gitu. Ada momen-momen kayak gitu gak baper? Kayak teman kamu, aku lu gak mau follow.
0: Kalau misalkan deket banget mungkin ada bapernya kali ya. Tapi kalau misalkan yang gak deket banget ya udah biasa aja. Kayak okay. Ya udah kita cukup first account aja nggak apa-apa kok gitu kan.
1: Tapi kamu pernah bales gak? Misalnya kadang ya kadang aku tuh dulu aku dimasukin close friend kayak langsung aku kick dari close friend. Langsung kayak
0: jujur aku pernah.
1: Iya kan?
0: Jujur aku pernah.
1: Coba kamu di momen second account berarti.
0: Enggak, ini tuh momennya iya momen second account. Kita mutualan second account. Teman aku juga mutualan sama dia. Tapi aku di hide.
1: Tapi spesifik kamu yang di hide maksudnya yang
0: iya intinya itu kayak aku tahu statusnya dia pas dia upload dari temen aku kayak dia lagi gini nih kok dia aku nggak muncul ya.
1: Bete banget.
0: Nah terus fun fact ya yang serius kalau kamu mau ngecek nah dia tuh nge-hide aku apa enggak sih. Fun factnya adalah kamu bisa tahu di profilnya dia itu sorotannya ada atau enggak.
1: Oh iya
0: jadi kalau sorotannya hilang itu berarti dia lagi nge-hide aku. Baru tahu apa enggak? Baru tahu apa enggak? Iya. Itu fun fact. Iya.
1: Oh, wow. Iya.
0: Nah, ternyata itu aku tahu sorotan-sorotannya gitu kan.
1: Highlight-highlight-nya.
0: Nah, iya. Nah, itu yang membedakan. Kalau misalnya kamu lagi di hide, itu sorotannya hilang ternyata.
1: Oke. Sebuah insight baru.
0: Sejak saat itu aku unfollow dia. Jujur.
1: Udah enggak di tahap di remove lagi. Di unfollow.
0: Iya, karena kayak aduh ngapain sih second account tapi di hide gitu kan.
1: Iya.
0: Masalahnya apa ya? Jadi kita unfollow aja gitu kan.
1: Tapi itu unfollow nya cuma sekedar di pertemanan sosial media atau akhirnya kamu juga nge-cut off orang ini diri lagi?
0: Jujur karena orangnya itu udah lama gak berteman juga. Udah lama gak berteman kebetulan.
1: Iya.
0: Jadi aku memutuskan buat ya udah unfollow aja gitu kan. Kita juga udah gak komunikasi lagi sebenarnya.
1: Tapi aku jadi penasaran apakah itu sebuah rahasia akhirnya kok sampai dia nge-hide kamu gitu.
0: Nah itu
1: atau
0: dia.
1: Sebenarnya story biasa. Iya kan.
0: Sebenarnya story biasa sih. Hah,
1: kenapa ya?
0: Gak tahu ya kenapa ya.
1: Jangan-jangan ini kaum-kaum yang tidak mau asrama putranya bubar.
0: Waduh.
1: Jadi kayak jangan sampai deh Alvin ini lepas dari lepas dari jangkauan aku nih gitu.
0: Aduh, kan. Asrama putra.
1: Aku gambar. Itu dia ya yang seterusnya. Mungkin itu jadi sekaligus reminder kali ya kalau ternyata ya jangan apa namanya jangan oversharing di sosial media gitu.
0: Nah.
1: Coba oversharing lewat requestan-requestan lagu kamu nih.
0: Asik.
1: Ada Lay Me Down dari Sam Smith special buat Kakak Alt. Where I was right there, right next to

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Oke, youngsters, waktu yang kiki sama DJ Alvin. Puterin dua lagu sekaligus ya. Agak deg-degan karena ternyata benar-benar yang masuk lewat WhatsApp dan juga masuk lewat Instagram tuh bersusul-susulan.
1: Bertumpuk-tumpuk.
0: Gitu. Ya, kamu ini enggak bisa menebak enggak favorite youngster sore hari ini apa?
1: Apa ya? Apakah Jive?
0: Langsung di-spill tuh. Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Yes. Nah, kayaknya turns out mereka tuh mereka.
1: Youngsters. Nah.
0: Keceplosan. Youngsters tuh memang menuruti apa yang Kiki bilang tadi, udah gak usah oversharing di sosial media lagi. Oversharing lewat lagu.
1: Lewat lagu aja.
0: Jadi akhirnya langsung deh, ini ada dua lagu youngsters yang pertama aja udah dive gitu. Yang tadi udah di-spill sama DJ Alvin. Yang mana emang kayaknya nowadays dating tuh sebatas sayang-sayangan aja kali ya. Gak bisa yang kayak ah serius beneran gitu loh. Kamu juga gitu ya jangan-jangan.
1: Enggak kok, aku gak gitu.
0: Maksud sih kamu orangnya,
1: bukannya kamu yang gitu.
0: Jangan memframing di sini ya. Gak boleh. Oke, ini buat youngsters aja. Kita jujur, kita gak merasa kan.
1: Enggak kok.
0: Bukan kita kan.
1: Bukan kita.
0: Youngsters. Obviously bukan kita. Youngsters ini nah. Ya, lewat lagu Dive. Dan lagu keduanya adalah
1: I don't care.
0: Jadi langsung aja youngsters, aku puterin spesial buat kamu dua lagu sekaligus dari A Cheerin.

0: 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: aku.
1: 94.8 DJ FM, The Ultimate Yelsters Radio. Masih barengan sama DJ Kiki dan DJ Alvin Yelsters.
2: Let's go.
1: Aduh, udah jam 5 sore tau
2: ternyata. Iya ya, kita udah menemani 2 jam ternyata.
1: Iya, ternyata kita cerewet banget ya. Kalau gak cerewet gak bayaran mbak gitu.
2: Nah, ya. Tapi pingin. Seru ya, karena kayak udah jam segini tapi gak kerasa gitu. Berarti seru kan kalau gak kerasa gitu.
1: Fun abis fun. Gitu kan. Dan kalau ngomongin soal jam 5 sore ya DJ Alvin, ada satu kebiasaan apa yang tuh? Ada di programnya Sunset Vibes ya. Itu Krings Hauser deh.
2: Yelsters.
1: Tapi ternyata karena gak ada yang nelpon nih.
2: Aku yang nelpon.
1: Iya. Halo DJ Alvin.
2: Halo DJ Kiki.
1: Gimana? How's your day sih DJ Alvin? So
2: ada.
1: Fun.
2: How's your day ya?
1: Kamu
2: baik,
1: ini baik ya. Kalau diurutin tadi pagi bangun jam berapa sih?
2: Tadi pagi ya, kebetulan tadi pagi itu aku agak siangan ya.
1: Oh iya, iya, karena mentang-mentang kelas siaran gitu kan. Siang tuh jam berapa sih?
2: Jam 7 lah.
1: Jam 7 pagi banget.
2: Kan biasanya bangun jam 5. Oh iya, siaran kan.
1: Kamu gak subuhan ya? Ketawa.
2: Subuhan, cuman tidur lagi gitu. Tidur lagi.
1: Terus dibangunin sama?
2: Sama, kebangun aja.
1: Kan bisa alarm.
2: Oh iya.
1: Kayaknya harus enggak, seseorang kok.
2: Kebetulan gak alarm. Oh, iya, enggak. Emang kebangun gitu.
1: Oh, emang kebangun.
2: Ting gitu kan, langsung ting matanya.
1: Tapi biasanya apa kebiasaan pagi kamu? Kayak jam 7 pagi bangun, apa yang biasanya langsung kamu lakukan?
2: Scroll TikTok.
1: Gen Z banget gitu kan, tidak terlepas.
2: Gitu gak sih ya, terus kamu kalau bangun tuh pasti kayak scroll Instagram dulu atau TikTok dulu.
1: Bener
2: gitu
1: banget.
2: Kan
1: kayak ngumpulin nyawa. Betul. Yang kata orang-orang kayak duduk dulu, stretching dulu tuh gak works di aku jujur.
2: Kayak mau ke kamar mandi tuh, aduh berat. Bentar, langkahnya.
1: Iya
2: kayak
1: lagi.
2: Kita harus aduh dengerin lagu dulu lagi. Astaga bercanda dulu lagi.
1: Astaga
2: bercanda gitu kan.
1: Terus habis scroll TikTok apa yang kamu lakukan lagi?
2: Habis scroll TikTok ya, merenung dulu sih biasanya.
1: Berat ternyata hidup ini gitu. Kalau merenung pagi hari tuh apa sih yang kamu pikirin biasanya?
2: Biasanya karena berhubung aku lagi era-eranya skripsian nih kebetulan enggak kayak gitu.
1: Iya.
2: Aduh, ini kok malas banget ya rasanya ngerjain latar belakang gitu. Kayak gak jalan-jalan udah berapa minggu ini.
1: Iya.
2: Aduh, doainnya yang seharusnya semoga malas ini hilang gitu.
1: Amin. Mungkin ya DJ Alvin tuh sedang membutuhkan motivasi. Karena kata
2: betul
1: orang
2: kali ya,
1: ngerjain skripsi either harus jatuh cinta atau patah hati.
2: Ah masa sih.
1: Kamu belum dua-duanya kan?
2: Belum dua-duanya
1: nah,
2: lagi.
1: Nah itu dia, coba kamu lebih pilih yang mana nih, jatuh cintanya atau patah hati?
2: Kayaknya gak dua-duanya. Kayak hoak deh itu.
1: Enggak sih.
2: Studinya dari mana coba? Dicek dulu coba.
1: Aku dulu juga kayaknya enggak sih, enggak melalui fase-fase kayak jatuh cinta ataupun patah hati, tapi emang molor skripsi. Oh.
2: Kayak itu penyakit mahasiswa ya.
1: Iya ya, karena aku juga waktu itu keasikan bersiar memang. Jadi
2: gitu.
1: Aku sambil kerja terus kayak fun ya, seru ya.
2: Enggak
1: gitu.
2: Kepegang sama sekali itu skripsinya gitu kan.
1: Iya, dia kayak skripsinya nih kok enggak di jalan-jalanin, enggak dikerja-kerjain. Gitu loh, makanya mungkin boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Kalau mau menjadi support sistemnya DJ Alvin. Terus habis setelah merenung kamu menemukan pencerahan gak? Atau ternyata enggak juga nih.
2: Terus habis merenung grup WhatsApp baru nih, main yuk.
1: Sering terjadi juga,
2: Bahkan dari itu molor lagi gitu kan.
1: Bener.
2: Udah gitu males.
1: Hari ini kamu kenapa sih ke kantor tiba-tiba ya?
2: Nah kenapa tuh? Iya kayak ada yang minta ditemenin.
1: Ketahuan deh gitu ya. Tapi emang kalau ngomong-ngomong soal Krings Hauser the Youngsters ya, atau momen kamu tuh menyisihkan sedikit waktu untuk kayak sekedar cerita kamu tuh hari ini kenapa, apa yang kamu been through, kayak kamu tuh melewati apa aja, itu lagi aku banget tau gak sih?
2: Oh iya.
1: Kayak aduh ini agak oversharing lagi ya.
2: Oversharing lagi.
1: Emang kayak selama beberapa, udah hari apa minggu deh? Dijalin kebiasaan nih manggilnya nih. Yeah. Dek ya. Ketawa.
2: Udah beberapa hari mungkin ya.
1: Enggak separah minggu.
2: Enggak separah
1: ya.
2: Minggu lah, enggak sejauh itu.
1: Beberapa hari itu aku selalu teleponin Dijalin.
2: Nah. Iya. Kring House Your Day nih.
1: Iya, kayak sesi Kring House Your Day-nya kita pindahkan gitu kan ke hari-harinya di IG Alvin. Ya enggak apa-apa sih yang stres, maksudnya kayak cuma sekedar apa sih biasanya nanya di mana?
2: Di mana? Sama siapa? Ngapain?
1: Siapa? Pap coba.
2: Posesif ya jadinya yang stresnya.
1: Share life vlog enggak? Nah, share life. Enggak. Maksudnya kayak aku lately lagi sering ngajakin DJ Alvin main aja gitu loh. Ya mungkin karena I have struggles juga yang mana kayak aku perlu distraksi nih gitu kan. Yang mungkin juga akhirnya diiyain aja sama mahasiswa skripsi ini. Karena katanya ya kalau mahasiswa skripsi tuh salah satu stigmanya tuh emang apapun dikerjain kecuali skripsinya.
2: Nah betul lagi, iya.
1: Apapun dijabat.
2: Bener.
1: Iya. Tapi kecuali skripsi
2: udah
1: iya,
2: tuh.
1: Itu dia.
2: Itu yang paling akhir, nomor akhir nih jawaban ini.
1: Makanya itu hari ini kok ya pas gitu kan. Aku bilang kayak ayo yuk temenin aku brunch. Habis itu karena brunchnya kita sengaja pilih yang deket kantor gitu kan ya. Jadi kayak ayo siaran yuk gitu. Ayo aja udah pokoknya ayo gitu yang sampailah tercipta apa namanya collab yang sebenarnya ini juga unplanned juga gitu kan. Nah, tapi ternyata ya ini bukanlah sebuah pembelaan diri. Cuma emang ada tahu studi yang bilang apa kalau tuh? Semisalnya nelpon teman selama 10 menit itu bisa meredakan stres dan depresi.
2: Wow.
1: Iya. Jadi sebenarnya mungkin ini memang adalah gejala-gejala ya. Si Kiki ini juga gejala-gejala gila gitu kan. Daripada gila, nah mending kita telepon saja DJ Alvin.
2: Nah
1: gitu,
2: tapi kan. Itu studinya 10 menit ya harus.
1: Kita bisa ke mana gak sampai 10 menit ya.
2: Iya, masih stres berarti.
1: Makanya itu gitu. Kayaknya 10 menit aku cicil gitu.
2: Iya ya.
1: Tapi emang iya, aku kalau teleponan sama DJ Alvin tuh gak bisa lama-lama, gak kuat lama-lama gitu loh.
2: Ya, asik, kenapa
1: sekarang
2: tuh?
1: Sekarang kayak pengen ketemu terus gitu.
2: Itu kan langsung gitu ya ngobrolnya ya.
1: Gitu. Karena testimoni ya, seru aja gitu ya. Seru, kayak aku emang tipe orang yang kayaknya suka mengobrol. Kamu sendiri gimana? Kamu suka teleponan gak? Karena ada orang-orang di dunia ini tuh yang tim chat dulu ya kan. Ada tim yang kayak telepon dan feed call.
2: Jujur kadang aku kalau misalkan orang yang langsung nelpon itu aku kadang nggak suka.
1: Akulah itu.
2: Soalnya kita nggak tahu lagi ngapain gitu ya. Entah itu apakah bener-bener lagi meeting tiba-tiba lagi acara penting gitu. Tiba-tiba nelpon kayak minimal ya chat dulu lah, chat dulu gitu kan. Lagi di mana? Apakah available untuk ditelepon atau tidak gitu kan? Tapi ya kalau misalkan lagi free-free aja langsung ditelepon ya nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Oke. Aku tim yang telepon banget jujur orangnya.
2: Langsung telepon gitu.
1: Iya, karena aku kayak aku tuh termasuk ini testimoni dari beberapa orang ya. Aku tuh juga cukup dry text dan slow respon mampus.
2: Aduh, gak suka lagi yang slow respon gitu.
1: Itulah, kayak berasa so sibuk banget.
2: Iya.
1: Emang.
2: Jujur karena ada temanku tuh ada kan. Itu kita satu grup sebenarnya. Di grup itu kan kayak aku nge-tag dia nih padahal main jam segini bisa enggak? Dirat doang.
1: Kayak, ya sih.
2: Please dong, gercep dong gitu kan. Kayak kenapa sih, apa lagi ngapain sih gitu kan. Sampai slow respon, cuek gitu kan. Aduh, malas banget sama orang kayak gitu.
1: Benar. Tapi aku dulu sering banget berantem sama mantan-mantan aku karena aku jarang banget chat. Gitu kayak, boleh gak kamu langsung telepon aku aja gitu. Meskipun kayak hanya beberapa detik gitu ya. Maksudnya kayak cuma nanya, kamu ini di mana, kamu udah sampai kantor katakan kayak gitu. Aku kayak gak apa-apa, telepon aja gitu. Kayak aku akan menjawab, iya aku udah di kantor. Ya udah ya bentar gitu, ntar matiin lagi gitu. Kayak aku tim yang telepon banget. Tapi kalau harus memilih ya, telepon kan juga ada dua jenis gitu kan. Feed call atau telepon biasa?
2: Telepon biasa? Iya, jujur.
1: Kenapa?
2: Aku malas nampilin muka lagi.
1: Karena kita gak pernah tahu kita tuh ready-nya kapan, bener?
2: Iya.
1: Setuju, sebagai cewek-cewek ya. Kadang kita ngirim pap aja tuh harus kapan yang bener dulu.
2: Iya, gitu, tapi kan. Kecuali di video call orang tuaku.
1: Oh, iya.
2: Kalau orang tua selalu video call, kalau di kos ya, di kos ya.
1: Karena ini ya kayak
2: mungkin kangen ya kalau
1: cewek yang mana?
2: Loh, beda ya, arahnya beda ini.
1: Maaf, enggak kok.
2: Arahnya
1: itu
2: beda nih ya.
1: Kalau Alvin biasanya enggak di kos di. Enggak bercanda deh. Enggak boleh ya. Belum lolos sensor jam segini.
2: Nah, iya, masih jam segini loh.
1: Iya.
2: Ada bocil yang dengerin tadi.
1: Iya. Coy. Terus berarti kalau khusus orang tua feed call harus diangkat gitu.
2: Iya. Tapi aku kadang ngangkatnya di kos doang. Kalau misal di luar malas juga ya. Ada kayak soalnya kayak kurang santai aja gitu. Kalau di kos kan enak lagi santai gitu kan.
1: Tapi nolaknya gimana nolaknya? Kayak maaf, apa kamu manggilnya apa?
2: Kok mbak sih?
1: Bapak kayak kepikiran bapak, ibu gitu loh. Apa kayak
2: mama, bapak, manggilnya aku.
1: Kok enggak cocok ya.
2: Kenapa?
1: Mama sama papa.
2: Papa ya, bagaimana ya? Gak tau sih. Mungkin dari kecil emang di kayak sama bapak gitu.
1: Tapi mamanya kayak mau sok Mandarin gitu, sok di Chinese-Chinesein mama gitu.
2: Mama, bapak, udah gitu aja.
1: Ya. Aku manggilnya
2: apa? Manggilnya apa?
1: Mama sama papa.
2: Sih. Mama sama papa.
1: Iya, tapi
2: bukan papi ya. Papi I gitu.
1: Tapi nama kontaknya Daddy.
2: Oh, Daddy.
1: Oh. Karena aku berasa kayak ini sugar daddy.
2: Sugar gitu. Daddy gitu ya. Soalnya ngasih duit terus ya.
1: Iya, karena kan bapak aku kan fungsinya itu ya.
2: Iya, betul.
1: Menafkahi aku sampai selama-lamanya. Itu dia. Oh, jadi loncat-loncat di pembahasan.
2: Nah, iya.
1: Tiba-tiba bapak
2: kan,
1: ibu.
2: Bapak ibu jadinya.
1: Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau sama temen fit call gitu kayak enggak dulu deh gitu. Atau ada di waktu-waktu tertentu.
2: Fit call juga aku sama temen ya. Gak pernah sih kayaknya.
1: Gak pernah ya.
2: Iya.
1: Tapi ini gak sleep call deh. Sleep call suka gak?
2: Aduh, sleep call lagi. Gak suka lagi sleep call.
1: Sleep call tuh gak suka. Pernah dicobain atau emang kamu dari awal udah menolak ide dari sleep call itu?
2: Tapi
1: sendiri.
2: Tapi sebenarnya sleep call tuh harus sama pacar atau temen?
1: Maksudnya kan di Surabaya ini semuanya teman.
2: Oh, damn. Nah kan.
1: Maksud aku tuh kayak aku ada beberapa teman aku yang emang willingly untuk kayak yaudah ayo kita sleep callan gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Cewek cowok ya, maksudnya kayak campur aja gitu.
2: Aku waktu itu pernahnya grup lagi kayak maksudnya.
1: Iya, pernah.
2: Itu dimasuknya sleep call kan, karena malam gitu kan, jam malam gitu kan.
1: Tapi sampai tidur.
2: Sampai tidur?
1: Maksudnya dimatiinnya.
2: Yang harus diberjam-jam gitu.
1: Enggak tahu ya definisi. Coba kita luruskan dulu ya. Definisi sleep call menurut aku adalah ketika emang kita teleponan sampai tertidur sampai tertidur terbangun.
2: Ya? Oh, gitu ya. Aduh, enggak lagi.
1: Enggak ya.
2: Berarti kayak bukan sleep call ya kalau kayak gitu ya.
1: Sebelum sleep berarti.
2: Iya, sebelum sleep kita udahan kayak aduh udah ngantuk nih, udah gitu.
1: Tapi aku tuh anaknya sleep call banget. Aduh. Aku kayak kalau punya pacar aku mau kayak sleep call terus gitu.
2: Selain boros baterai,
1: boros kuota juga.
2: Iya.
1: Untung-untung kalau lagi pakai wifi.
2: Iya.
1: Kalau lagi di luar gitu kan dia lagi dinas apa kayak gitu kan.
2: Nggak ada wifi pakai kuota.
1: Iya. Mungkin karena aku anaknya lumayan ini banget, lumayan telepon banget itu tadi gitu kan. Jadi when it comes to, tapi aku juga nggak suka fit call.
2: Nggak suka juga?
1: Nggak suka banget.
2: Berarti kayak aduh belum ready nih gitu ya?
1: Iya, kayak. Sebenarnya ready gak ready pun aku gak suka di fit call.
2: Gak suka
1: lagi.
2: Berarti sama kita berarti.
1: Iya.
2: Ada yang mau join ya?
1: Itu dia. Iya, siapa tahu mau ikutan kita sleep call.
2: Betul. Boleh. Kita okay. Nanti ngadain tema deh. Temanya apa gitu.
1: Coba
2: sleep call
1: hari
2: malam
1: ini
2: hari
1: temanya.
2: Ini
1: tapi pernah denger ini juga istilah suara kamu tuh sleep callable gitu. Kamu,
2: pernah
1: ya kan?
2: Pernah.
1: Kamu merasa gak kamu adalah one of them? Kayaknya aku cocok sih buka jasa sleep call gitu.
2: Aduh.
1: Random banget.
2: Kalau aku sendiri sih gak pernah ngerasa ya. Mungkin biasa kan itu di labeling sama orang kan.
1: Iya.
2: Kayak bener. Suara lu sleep callable banget.
1: Tapi
2: deh
1: temen
2: gitu.
1: Temen kamu yang pernah sleep call sama kamu gak pernah bilang kayak enak nih tidur di suara Alvin
2: gak? Enggak sih.
1: Agak berlebihan.
2: Enggak sih, iya.
1: Tapi berarti kamu bukan tim sleep call. Kamu gak suka sleep call dan gak mau sleep call.
2: Gak suka. Kayak aku kalau punya pacar pun kayak nggak mau deh sleep callan.
1: Maunya karena apa?
2: Ya udah kayak telepon ya udah, tapi kayak nggak usah sleep callan, mau tidur pun telepon juga deh
1: setiap
2: kayaknya.
1: Setiap hari harus nggak telepon, kayak maksudnya untuk kayak hari ini kita ngapain aja nakring sosialnya, tapi versi in relationship kamu gitu. Harus.
2: Oh nggak harus juga.
1: Nggak seru banget.
2: Maksudnya tiap hari kan?
1: Iya tiap hari.
2: Kontaknya tiap hari ya?
1: Iya.
2: Nggak, kayak nggak tiap hari juga.
1: Terus kamu kalau malam ngapain sama pacar kamu? Maksudnya chatan doang. Sebentar, ini arahnya kemana?
2: Arahnya kemana ya ayah?
1: Ya. Enggak, maksudnya enggak harus yang setiap hari bertukar kabar aku ngapain tuh lewat telepon enggak? VN kah? Halo sayang, hari ini aku gitu.
2: Tapi kan konteksnya ketemu yang penting.
1: Lah kamu malah harus ketemu setiap hari.
2: Maksudnya enggak yang telepon tapi kan oh tiap hari ya?
1: Iya loh. Ayo coba.
2: Enggak sih, enggak harus ketemu tiap hari. Tapi kan maksudnya chat aja cukup gak sih? Chat
1: Kurang
2: ya?
1: Kamu tuh gak kereta tau.
2: Statue gitu ya?
1: Statue banget. Aku tuh kadang suka kayak kalau chat dia tuh kayak ini orang tuh lagi sibuk apa lagi gimana gitu. Karena kayak typingnya ya udah bener-bener di mana. Dia coba kayak di sini.

0: nih gitu, kayak langsung di tempat ini gitu kan.
1: Emang iya ya,
0: kayak terlalu straightforward gitu loh. Kayak aku tuh suka salah satu ini tipe cowok yang aku seleksi di awal tuh kalau typingannya bagus.
1: Ya aku nggak termasuk dong. Gak seleksi dong.
0: Kayak, nah itu makanya kayak kita komunikasikan di sini.
1: Yaudah, gitu. Mulai malam ini tak timbuin A-nya. Di sini, gitu ya. Mungkin, harusnya ya.
0: Mungkin itu salah satu ini cewek juga ya, concern cewek ya. Kalau ngelihat cowok tuh marah apa enggak gara-gara typingannya gitu. Kita tuh selalu punya pandangan kayak gitu. Jadi kayak when it comes to kamu biasanya kayak bilang sayang, G-nya banyak gitu. Sama kayak iya sayang tapi G-nya cuma satu tuh kayak kerasa beda di kita kan. Aduh iya sayangnya marah nih, aku habis berbuat apa yang kayak gitu.
1: Oh, ngaruh juga itulah berarti itu. Ya yang selesai typingan.
0: Bener. Jadi kayak cerita lewat chat itu menurut aku kurangnya kurang banget. Karena kayak kita nggak tahu nih dia tuh sedang excited kah, apalagi kalau udah last stage nggak pakai emot, aduh kayak bertambah-tambah ke inian kita gitu loh, ke khawatiran kita. Itulah makanya aku kayak tim telepon mampus sih.
1: Nah tapi kadang aku tuh orangnya adalah apalagi kalau di kos ya, di kos itu menurut aku adalah waktu yang tepat untuk ngisi energi.
0: Oh, nah, introvert kah?
1: Introvert nih kebetulan. Introvert dikit nih. Jadi menurut aku hal-hal yang kayak sleep call atau telepon itu adalah hal yang iya kayak aduh, ini waktu yang aku menguras energi. Waktunya aku mengisi energi di kos, tapi kayak di telepon gitu. Makanya tuh kan terus
0: masih telepon lagi.
1: Masih iya, aduh kangen nih habis ketemu 5 menit yang lalu padahal. Kangen.
0: Tapi itulah masalah cewek-cewek ya kan? Apakah itu alasan kamu belum punya pacar sampai sekarang?
1: Iya ya, apa gitu?
0: Jangan-jangan gitu ya. Kalau aku tuh ini alasan gak punya pacar sampai sekarang tuh aku masih gak suka sama the idea ngepop. Sumpah dah. Kayak ngepop tuh kayak if I want to. Kalau enggak tuh kayak kalau disuruh pop tuh gue gak mau. Aku gak mau, gak suka.
1: Oh, kalau disuruh gak mau? Kalau tiba-tiba spontan gitu mau ya?
0: Iya, kadang kayak aku merasa ah aku lagi cakep deh kayak aku mau foto, aku mau pop, aku kirim.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau misalnya kayak kamu lagi di mana? Pop dong, kayaknya ah nggak dulu deh gitu loh, kayak mau.
1: Oh, mau ya? Ya udah inisiatif sendiri aja gitu ya.
0: Iya, inisiatif sendiri gitu. Tapi kamu suka nggak dapet pop dari
1: selawan sih? Wansin. Biasanya aku ngomong lagi dong.
0: itu dia. Tapi kalau kamu ya sendiri ngepop, idea of ngepop gimana?
1: Kadang kalau kalau diri aku, maksudnya ngepap diri sendiri
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, kamu sendiri. Aku ngepap buat cewek gitu.
1: Aku orangnya enggak suka lagi gitu.
0: Gak suka pap. Ya?
1: Iya, maksudnya pap diri sendiri enggak suka, tapi kalau pap random aja. Oke okay aja gitu.
0: Cuci pin up tuh kayak, "Oh, ada kucing, aku pap."
1: Iya, lagi siaran nih di pap gitu kan. Jadi kalau ngepap diri sendiri enggak suka, iya.
0: Iya.
1: Males even, aja even gitu.
0: Kayak, cakep banget nih aku hari ini
1: tuh enggak sih, enggak ada. Iya. Even kayak saya kena kon aku aja ya enggak isinya enggak kayak gitu, enggak yang muka aku lagi random kepap enggak.
0: Iya sih. Tapi aku juga menemukan salah satu baru sadar gitu loh, kayak aku ternyata jarang punya foto selfie lagi. Kayak maksudnya aku pun di close friend aku juga jarang yang selfie.
1: Emang iya?
0: Iya. Emang iya? Aku sering ya?
1: Sering gitu.
0: Iya ya?
1: Sering dong. Iya.
0: Aku kayak jarang banget. Apa karena aku enggak aku save ya? Aku kayak
1: oh langsung di Instagram.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Langsung upload gitu. Jadi kayak aku merasa kayak aku enggak punya foto gitu. Iya. Oh ternyata sering kok ya.
1: Iya, sering ya. Kan enggak sadar tuh.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Dan mungkin ini jadi satu insight juga buat kamu gitu yang tersia, sekaligus kita sharing di Kering Social Day, tapi sekaligus kita memberikan satu fakta nih. Kalau ternyata teleponan minimal 10 menit lah itu bisa meredakan stres, bisa bikin kamu terjauh dari gejala apa depresi itu tadi gitu kan. Jadi mungkin bisa dicoba abis ini ya kan.
1: Oke.
0: Boleh kalau misalnya youngsters mau mulai menelpon teman-teman youngsters.
1: Nah.
0: Kira-kira hari ini udah ngapain aja, terus mungkin kayak dari mana aja. Betul. Cerita-cerita gitu ya. Samaan kayak katanya Charlie Puth, just call right up orang-orang yang menurut kamu tuh

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
3: Nah, enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah, semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: udah 8 tahun. Mm-hmm. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya nggak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, apa-apa Nef, tak beliin aja, nggak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Anandin Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang
0: ya,
1: aman.
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Streaming yuk.
0: Di mana kakak?
2: Di www.djfm.co.id.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Youngsters. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: gak kerasa bener-bener ya yang search ternyata Kiki sama DJ Alvin juga udah nemenin kamu kurang lebihnya 3 jam.
1: Wow. Sudah di penghujung waktu banget.
0: Iya, gara-gara dinyanyiin juga sama Maudy Ayunda, berasa pengen ke Yogyakarta.
1: Nah, besok yuk.
0: Apa sekarang aja gitu kan?
1: Sekarang aku pesenin tiketnya ya. Nah, langsung cus.
0: Pamitan gitu nih sama Youngsters gimana.
1: Okay.
0: Coba. So, thank you so much buat kamu yang udah gabungan seru-seruan barengan sama DJ Kiki dan DJ Alvin di

0: The Morning Crew juga gak sendirian.
1: Betul, ya. Ada tandemnya ada akhirnya.
0: Ada tandemnya akhirnya. Jadi pagi hari kamu akan ramai-ramai. Wah. Nah,
1: jadi stay tune terus yang search ya.
0: Benar, sambil nanti juga stay tune karena ada DJ Febi di DJ K-pop nah. Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Betul
0: ya. But I think it's time for me to sign in out. Aku Kiki.
1: Aku Alvin.
0: Kita ketemuan lagi besok di program masing-masing. See you and also. See you.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. DJ FM.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You really

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang Stars dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. New.

0: Y okay. Tú quieres más. Escucha.
1: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Punya cucu Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon ini ya Stars, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, dimana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: Kak,
2: nih
3: ya
2: Kak,
3: kan?
2: Terakhir.
3: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self-worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, Hairsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Pressure. Pada akhirnya mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: DJ Highlight
7: by DJ FM.
8: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
6: DJ Highlight.
7: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 아주 빵 거래야 파퍼리고.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 너 인포터 비닐이지 빵 거래. 니가 이런 지게 뽑아, 이제!

Back for my ideal Ultimate Youngsters Radio. Hari Selasa malam Youngsters Hotel Jelci Neon Daren Youngsters, yang kemarin berhasil survive dari Monday Blues-nya. Sekarang kita udah masuk di hari kedua di minggu ini ya Youngsters, di hari Selasa. Jadi buat kamu yang baru aja selesai kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin sekarang masih berkutat ya sama yang namanya tugas dan deadline yang sana sini masih berjalan-jalan ya Youngsters, wajib banget buat kamu duduk manis buat melepaskan segala hal yang ada di pundak kamu Youngsters. Istirahat sebentar bareng Soul Baby sampai jam 10 malam tentunya buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Udah dibuka sama lagu dari NCT Dream, Candy, dan Tuas yang plot twist banget gitu ya Youngsters, ngasih hal yang semangatnya luar biasa gitu di hari Selasa yang no moon no mucoa ini Youngsters. Karena hari Selasa kan identik banget sama yang namanya katanya full dengan cinta gitu sih katanya. Jadi bisa banget tuh hari ini yang lagi berbunga-bunga, kasih tahu baby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy, menemani malam kamu menuju jam-jam istirahat ini Youngsters. Selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam, baby bakal siap banget buat nemenin kamu buat dengerin playlist Jepang favorit kamu ya. Langsung aja kasih tahu baby di WhatsApp 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya. Malam hari ini kita bakal ngebuat malam ini menjadi luar biasa ya Youngsters. Dan tentunya ada kabar-kabar terbaru dari dunia entertainment dan cerita-cerita unik dari budaya Korea dan Jepang yang bakal kita bahas hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 atau kamu bisa banget tinggal klik aja website-nya kita di www.djfm.co.id.

0: Smith Yastas Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니 리아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih bareng sama Vivi di 94.8 DJ FM Surabaya. Yes, now hari ini Heal Stars di hari yang nomor-nomor cua, nomor-nomor spesial ini ya, di hari Selasa, hari kedua minggu ini Heal Stars, sejauh mata memandang, sejauh jiwa ini bekerja gitu ya. Gimana perasaan kamu Heal Stars? Aku harap sih kamu merasa gencana di pertengahan bulan. Jakarta masuk salah satu kota yang bakal didatengin untuk audisi offline ya Stars. Audisi offline apa nih Feb? Karena Big Hit resmi ngebuka global audition di tahun ini. Jadi buat kamu yang punya pernah mimpi jadi idol Korea, sekarang waktunya kamu untuk bisa banget yang Stars ikutan ini audisi. Karena audisi ini dibuka cuma buat laki-laki ya, yang lahir di tahun 2008, setelah tahun 2008, dan pendaftarannya sekarang tuh udah tersedia lewat online sampai nanti di tanggal 5 Desember. Wah, curiga. Kenapa Desember nih? Big Hit kesininya kapan tapi ya, youngsters? Karena di bulan Desember kan digelar di 15 kota di berbagai negara, dan Jakarta dijadwalin bakal ada di tanggal 25 Oktober nanti. Oh, di Jakarta offline-nya Oktober. Kirain Desember juga, youngsters. Bisa kayak berharap-harap. Agak cemas sih, karena kalau seandainya angan-angan kita kan bisa banget tuh si Bang Tan jadi juri, jadi judges yang benar-benar tersembunyi gitu di antara para judges lainnya gitu kan, siapa tahu. Jadi buat kamu yang memang punya mimpi buat jadi trainee nih ya, buat ngembangin karir di industri K-pop, bisa jadi salah satu kesempatan yang harus buat kamu coba audisi ini. Tapi inget ya, audisi ini tuh bukan berarti langsung jadi idol, tapi menjadi sebuah salah satu tahapan ya untuk kamu mencoba pengalaman baru. Yang penting mah berani coba dan tunjukin tuh kemampuan terbaik kamu, youngsters. Kalau kamu dikasih kesempatan buat ikutan audisi dari Big Hit ini, kamu paling pede nunjukin apa nih? Vokal kah? Dance, rap, atau mungkin kemampuan lainnya? Sulap mungkin, youngsters? Siapa tahu dari Jakarta, dari Indonesia lahir lagi nih calon bintang baru ke industri K-pop nanti, youngsters. So, malam hari ini kita bakal gebrak juga playlist hari Selasa ini, youngsters. Ya, bisa banget langsung kasih tahu Feby lewat Instagram @djfamsurabaya atau lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada Mas Teguh yang sudah menyapa aku hari ini. Anyong DJ Fab, halo, selamat malam. Hari ini Mas Teguh mau request lagu terbaru dari Pentagon, yang Core. Ini adalah salah satu boy group dari Gen 3 yang kembali menyala lagi setelah 3 tahun.

Nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin saja ya. Ada juga dari si Kalaila yang hari ini benar-benar lagi bangga banget sama Mas Evan ya, karena ngedapetin first win ya setelah berhasil membuat sebuah karya yang luar biasa kali ini. Death of Me menjadi first win ya dari Evan ya. Nanti Feby bakal puterin ya hari ini. Kalaila ditungguin, benar-benar keren banget ya si Hisung ini, youngsters. Ada Aki juga yang hari ini bilang sangatlah hemtero hari ini, capek banget kata dia. Makanya dia mau dengerin lagu yang benar-benar bisa menghangatkan jiwa raganya. Ada Seventeen Home yang mau didengerin sama Aki hari ini, youngsters. Lanjut ada Magi juga yang mau dengerin lagunya Zodiac yang Time to Sign. Ada juga dari si Akari mau request lagu Kang Song Yun yang Yun yang Mi. Oke, nanti Feby bakal cekin dulu kali ya. Ada juga dari Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Riku yang Tadana sampai miss call nih ya. Ada Mas Randy juga, halo Mas Randy, mau dengerin lagunya Doko yang Taktik. Ada Fahmi yang sudah menyapa aku dan gercep banget nih buat gabungan, mau dengerin lagunya Ailid yang It's Me. Dan salamnya tentunya buat teman-temannya, ada si Selfie, Naila, Miftah, Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Ada Mas Farhan juga, youngsters, hari ini mau dengerin lagu dari si Generation from Exile Tribe yang Evergreen ya, nanti Feby bakal putarin. Ada juga dari si Kak Nara yang aku bertanya-tanya, kayaknya lagi betah banget gitu ya di luar kota. Kak Nara, gak kangen nih sepedaan muter-muter kota Surabaya tercinta? Hari ini mau dengerin lagu dari Wasabi ya yang Tabun katanya. Oke, satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini, Hillstars. Jadi buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang, Korea apa, langsung kasih tahu Feby di Instagram @djfmsurabaya.

0: Internet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang.
3: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Masih bareng Song Feby yang stars di 94,8 di JFM Surabaya. Waduh, hari ini tuh kayaknya rame banget gitu ya. Ada banyak request yang masuk yang stars di Instagram at DJFM Surabaya malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, bisa banget langsung aja kasih tahu Feby malam hari ini di Instagram at DJFM Surabaya. Caranya gimana sih, Feb? Gimana lebih gampangnya mah tinggal cekin aja instastory terbarunya di at DJFM Surabaya. Ada question box di situ. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Jadi malam hari ini tinggal drop aja di Instagram kamu mau dengerin lagu yang kayak gimana, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu gak bisa diem kalau misalnya denger lagunya tuh kayak langsung auto dance gitu ya. Stars, tinggal kasih tahu Feby aja di question boxnya di JFM Surabaya. Dan malam hari ini ada siapa yang sudah bergabung? Ada si Ika Youngsters. Hai Ika, Ika Kurnia underscore. Mau lagunya Mark Lee yang My Friend. Waduh, ini My Friend beneran atau My Friend ya Ika? Nanti Feby bakal putarin, jadi tungguin aja ya Ika. Ada juga dari dua bestie kita mau dengerin lagu dari Weverse yang Doesn't Really Matter Youngsters. Terus ada juga dari Kasosi mau dengerin lagunya Reiko. Tadi udah Feby putarin yang Tadana ya. Ada Natu614 juga mau dengerin lagunya Fujikaze yang You Youngsters. Ada Siberian mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Lansam Rabbit. Ada juga dari Lisa Kaze mau dengerin lagu Overflowingnya Fujikaze. Waduh, semakin banyak yang mau dengerin lagunya Fujikaze nih. Ada Overflowing, ada You, ada Hachiko, ada juga dari yang mau dengerin yang Matsuri. Wow, ada 3 pilihan. Nanti salah satunya bakal Feby putarin, jadi wajib banget buat tungguin. Nanti Feby bakal ceki yang paling banyak yang mana, nanti bakal Feby putarin yang itu ya, yang stars. Ada juga dari Haruka mau dengerin King and Prince yang Sohani. Terus ada juga dari Siwa Koichigo mau dengerin lagu King and Prince yang Sohani juga yang stars. Dan tidak lupa ada si tadi ada yang mau request lagu Seventeen, The Naps Dot Radio mau dengerin lagunya Seventeen yang Adore You. Tadi udah Feby putarin Seventeen yang Home. Dan buat kamu yang mau dengerin lagunya Seventeen, bisa buat ke lagu yang lain ya, karena tadi lagu Seventeen udah Feby putarin. Jadi ditungguin nanti kalau kamu mau request yang lainnya, langsung aja kasih tahu Feby di DM juga bisa, langsung tulis di question box juga bisa ya. Terus paling banyak hari ini requestan dari Sakura Zaka yang Lansam Rabbit. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 malam ya Stars.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue dikasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
2: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Yes, masih ditemani sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Karena kemarin kita membahas yang namanya Pokemon Ball Sleep ya, yang star-starnya. Ini ada sebuah kolaborasi spesial antara Indonesia dan Jepang nih. Kolaborasinya adalah tentang si Pokemon ini, Youngstars, yang ternyata ada kolaborasi spesial nih sama pewayangan Indonesia. Jadi Kementerian Kebudayaan yang ngedukung kolaborasi antar budaya Indonesia dan Pokemon ini, Youngstars, yang kita kenal gitu ya sebagai salah satu ikon budaya popnya Jepang dan global, sekarang dipertemukan dengan salah satu warisan budaya Indonesia, wayang. Dan wayang sendiri udah diakui ya sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ini yang harus dikolaborasiin sama bagian dari pengembangan The Pokemon Company di Indonesia. Konsepnya menarik karena ini bukan cuma tentang karakter dari Pokemonnya yang dibuat dalam bentuk wayang, tapi ada upaya nih buat mempertemukan budaya tradisional dengan budaya pop yang dekat banget sama para generasi muda sekarang. Harapannya ini jadi kolaborasi yang bisa bernilai ya, Youngsters. Karena bisa jadi ini adalah sebuah cara yang baru buat ngenalin kekayaan budaya Indonesia ke anak muda, bahkan sampai ke dunia internasional. Bayangin aja deh, Pokemon bisa masuk ke dunia pewayangan Indonesia. Itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang mustahil, tapi ternyata bisa direalisasikan, Youngsters. Kalau menurut kamu, karakter Pokemon yang paling cocok kalau dibuat jadi wayang itu siapa, Youngsters? Pikachu? Atau jangan-jangan Snorlax? Jadi kita tunggu aja ya kabar menarik nanti yang stars yang menjadi kolaborasi yang spesial banget ini antar negara ya, Indonesia dan Jepang, yang tentunya menjadi kolaborasi yang unik dari tradisional hingga mancanegara.

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yosters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.
3: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
1: DJ Highlight.

0: Cheque kelasnya si Joko Minta.
1: Kita masuk ke segmen budaya Jepang, Yelsters. Dan karena sekarang udah masuk bulan September ya, ada satu tradisi Jepang yang identik banget sama suasana musim gugur, Yelsters. Namanya Tsukimi. Ini adalah sebuah tradisi untuk melihat atau menikmati bulan. Dan kemarin adalah salah satu momen yang spesial. Kita bisa melihat tuh jarak antara bulan dan planet Jupiter deket banget ya, Yelsters. Dan ini adalah salah satu tradisi di mana bukan cuma sekedar keluar rumah terus ngelihat bulan gitu aja yang stars, tapi Tsukimi ini adalah sebuah tradisi buat menikmati keindahan bulan, terkhusus adalah bulan purnama di musim gugur. Dan tradisi ini punya kaitan dengan budaya agrarisnya Jepang yang stars, karena musim gugur itu adalah sebuah masa yang ditunggu-tunggu karena masa panen. Biasanya orang itu nyiapin Tsukimi Tango, yaitu kue beras bentuknya bulat yang nantinya ditata kayak bulan gitu. Nah, selain itu yang stars, ada juga nih namanya Suzuki. Ini adalah tanaman yang bentuknya mirip sama rumput pampas, dan hasil panen musiman bakal ditempatin sebagai sebuah tempat untuk bisa dibilang kayak sedekah bumi gitu, yang stars. Nah, menariknya nih ada juga sesuatu yang harus ada dan cukup indah, yang stars, di sini. Di tengah momen yang spesial itu, di kehidupan yang serba cepat ini, benar-benar punya momen yang dimana berhenti sejenak buat ngelihat langit, menikmati bulan, dan menghargai datangnya musim baru. Jadi lewat tradisi ini, Youngsters, bukan cuma tentang bulan ya, tapi tentang menghargai, mensyukuri keindahan alam dan perubahan musimnya. Kalau di Indonesia sendiri, biasanya kita kan menikmati bulan dengan cara yang sederhana. Nah ya, Youngsters, duduk di luar, ngelamun, ngelihat langit, ngobrol, atau malah cuman ngelihat aja lewat jendela kamar, ya kan? Kalau kamu punya kesempatan ngelakuin Tsukimi, Youngsters, kira-kira kamu juga bakal menikmati bulan sambil makan Tsukimi Dango atau dengerin playlist favorit kamu, Youngsters.

0: Access Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, Youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya. Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya, Stars. Udah hampir 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop hari ini ya, Stars. Di hari Selasa yang full of love ini bisa banget kasih kita sebuah semangat gitu ya, yang terus untuk menyambut hari-hari berikutnya, yang dimana hari kedua di minggu pertengahan ini di bulan September, Youngsters bisa kasih insight baru, semangat baru, dan buat kamu yang misalnya mulai jenuh gitu kan dalam melakukan hal-hal rutinitas kamu, ingat ya, setiap harinya selalu ada satu hal yang bisa kamu pikirkan, Youngsters, untuk ngebus semangat kamu. Misal mie ayam yang kamu tunggu-tunggu itu, atau es cekek favorit kamu, bisa jadi penyemangat yang dikala hari-hari ini sudah mulai bikin kamu jenuh ya. Pokoknya setiap harinya jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang selalu ada di hidup kamu, Youngsters. Kita cukupkan hari ini, jangan lupa bersyukur. Kita ketemu lagi besok di program dan jam yang sama di DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Honoran, gue mau ucing dulu ya. Selamat istirahat, jalja, anyong.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat

0: paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk paspornya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on BTR.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: ya.
3: Lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih kayaknya.
2: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1990.

0: 5, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.
4: New release.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu

0: tentu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Carpenter. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salma.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Benar-benar Mother Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really on DJ

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih ya stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: god, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM. 사랑해.
3: Ih, gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik.
4: Oh, yeah.
5: Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Wah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
5: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
5: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 5 kali ya.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Tahu Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Hari ini Rabu 16 September 2026. Ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini Youngsters. Dimana lagi kalau bukan di The Morning Crew. Selama 3 jam ke depan, Dibi bakal ngajakin kamu untuk seru-seruan bareng. Yang pasti kalau tadi ada beberapa lagu yang udah kamu dengerin dan kamu ngerasa, kok lagunya agak sedikit lama-lama ya? Hey, jangan kaget karena kalau di pagi hari di The Morning Crew, mostly lagu yang bakal muncul, lagu yang bakal banyak kamu dengerin adalah lagu-lagu yang throwback ke tahun 2000-an ya Stars. 2000, 2005, 2010, 2015, sampai 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun aja, DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain itu nanti juga Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Kita bakal update untuk karhutla yang ada di Kalimantan. Kita juga bakal update untuk traffic yang ada di Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Terus juga nanti kita bakal main tebak-tebakan nih Youngsters di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kemarin kita udah ngomongin soal spesies ya, yang terinspirasi dari nama musisi. Kira-kira untuk pertanyaan di hari ini seputar apa? Kamu tungguin aja Youngsters. Dan happy banget karena di jam 8 sampai jam 9 nanti bakal ada salah satu mantan penyiar di JFM Surabaya yang bakal datang ke studio Citandui 14 Suranti Youngsters. Buat kamu yang kangen sama siarannya di Jirenita Merapat, jangan lupa kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Sekarang aku mau lanjutin lagi lagu-lagu mantapnya buat kamu, plus bentar lagi aku bakal bacain rekomendasi-rekomendasi lagu yang udah kamu kirimin lewat WhatsApp kita ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Sekarang ketemuan dulu sama satu single coming from Simple Plan, Natasha Bedingfield, This Is Jet Lag.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
10: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
5: nikmat!
10: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang!

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di pagi hari ini di The Morning Crew Youngsters. Dan Dibi udah kasih lagu rekomendasi dari kamu. Ini dari Mas Edi. Pagi-pagi mau dibikin semangat dong please, sama lagu dari Paramore, Ignorance. Oke, udah Dibi kasih ya buat Mas Edi. Dan Dibi juga mau sapa ada kakak Kiftia Prigen yang mau kasih rekomendasi lagu dari Demi Lovato yang No Promises. Oke, dan selamat siaran buat Kak Dibi, dan selamat pagi aja untuk semuanya. Makasih ya Kak Dibi ya. Siap deh lagunya. Nah ini dia lagunya ya. Siap ditunggu lagunya untuk Kak Kiftia. Have a great day ya Kak, lancar aktivitas dan juga kegiatannya hari ini, serta sehat selalu buat Kak Kiftia dan juga buat Youngsters yang sekarang ini sedang sibuk dengan kegiatan paginya. Ya ada yang mungkin lagi sibuknya itu mungkin lagi kayak mulet aja gitu. Karena sangat-sangat pagi banget nih Dip, kayak pagi ini masih belum bangun juga gitu ya. Atau mungkin juga dari kamu ada yang udah mulai nyetir buat OTW ke tempat tujuan, entah itu tempat kerja kamu, mau nganterin ke sekolah atau juga mau berangkat kuliah. Pokoknya hati-hati di jalan ya yang stars ya, jangan ngebut-ngebut, perhatiin marka jalan, traffic light, dan juga lintasan kereta api harus juga kamu perhatikan ya. Orang nyebrang juga kamu perhatikan, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Terus juga Dibi mau sapa untuk pagi hari ini yang udah gabungan bareng sama Dibi, ada kakak Rio. Selamat pagi kakak Rio. Hai. Aduh, pagi hari ini mau diputerin lagunya Mika dong please, yang Love Today. Oke, karena aku udah gak sabar banget mau dengerin DJ Dibi dan juga DJ Renita tandem lagi. Iya lagi ya, ada banget kangennya karena selama ini siarannya sendirian. Jadi kayak kangen banget siaran rame-rame, siaran berdua gitu kan ya. Ada Kak Anissa Frina juga gitu yang udah gabungan. Pagi Kak Anissa Frina. Cie mau duet siaran lagi nih sama Renita, can't wait katanya gitu. Ditungguin ya nanti di jam 8 sampai jam 9 kita bakal meramaikan on airnya di JFM Surabaya dan juga Instagramnya di JFM Surabaya ya. Jadi ditungguin aja nanti kira-kira bakal serame apa dengan suara imutnya DJ Renita itu. Jangan lupa stay tune di jam 8 sampai jam 9 ya. Dan satu-satu lagu rekomendasi kamu bakal lebih puterin Youngsters di The Morning Crew. Dan bentar lagi banget lebih bakal update untuk kabar terbaru juga yang ada di sekitar kita, yang kita tidak bisa menutup mata. Ada hal-hal yang ya sedang tidak baik-baik saja terjadi di negeri kita. Tapi update-nya gimana nih Youngsters? Konon katanya dari salah satu sahabat aku yang tinggal di Kalimantan, semalam dia bahagia banget. Kenapa ya kira-kira dia bahagia? Dan ternyata setelah akhirnya buat kamu di The Morning Crew. Sekarang ketemuan dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftia yang ada di Prigen, No Promises, coming from Demi Lovato.

0: sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi, 1 jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya di JFM Surabaya di @djfmsurabaya.
1: Wahai youngsters yang baik dan mempesona,
0: jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rio, Love Today, coming from Mika. Dan sekarang waktunya Divi buat update ya Stars, untuk kabar bahagia yang datangnya dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Yang kita tahu bahwa sekarang ini kondisi Kalimantan sedang tidak baik-baik saja, termasuk pun juga kualitas udara yang ada di sana gitu ya. Jadi mungkin buat kita yang ngerasa bahwa hari-hari kita tuh terasa berat karena adanya macet, karena bingung pilih baju, karena tugas gak selesai, tapi seenggaknya untuk kita bernafas aja itu kita bisa mendapatkan kualitas udara yang udah bagus lah ya di Surabaya. Apa kabar sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana, yang stres, yang untuk bernafas aja mereka benar-benar kesulitan banget gitu ya. But finally happen gitu, karena di beberapa daerah di Kalimantan, lebih tepatnya di Pontianak, ini sedang terjadi hujan deras semalam ya Stars. Dan salah satu teman aku yang ada di Pontianak juga sempat bilang kalau hujannya cukup deras banget Deep, dan ini kita semuanya sujud syukur karena paling enggak gitu ya, hujan yang diturunkan oleh Tuhan ini benar-benar bisa meredakan seenggaknya dari kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kalimantan, plus juga bisa sedikit meredakan polusi ataupun juga asap-asap yang ada di sekitaran Kalimantan. Jadi kabar bahagia ini youngsters itu sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Kalimantan sana gitu ya. Jadi hujan deras ini mengguyur memang gak cuma di di sebagian besar wilayah Kalimantan, tapi yang dari aku sempat kulik nih kabarnya, karena teman aku kemarin sempat ngabarin juga, katanya hujan deras ini mengguyur memang beberapa wilayah di kota Pontianak di Kalimantan Barat yang Stars di hari Selasa sore sampai malam. Nah turunnya hujan ini jadi kabar baik gitu ya, tentunya di kondisi sejumlah wilayah ataupun juga beberapa daerah yang terdampak asap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhut lah gitu ya. Jadi guyuran hujan ini akan berpotensi dan harapannya bisa membantu membersihkan udara dari partikel asap sekaligus membasahi lahan yang terbakar gitu. Tapi memang hujan ini tidak bisa tiba-tiba gitu menghilangkan resiko karhut lah gitu, sehingga titik-titik tetap harus dipantau lagi apakah hujan ini sangat berpengaruh besar untuk padamnya api di kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kalimantan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sangat-sangat membantu untuk tim yang berusaha keras memadamkan api yang ada di kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kalimantan sana. Jadi happy banget youngsters, walaupun mungkin gak semua daerah ya di Kalimantan, tapi seenggaknya ada beberapa daerah yang sudah dituruni hujan juga gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk keteguhannya masyarakat Kalimantan, warga Kalimantan yang selalu percaya bahwa akan ada hal baik yang datang di daerah tempat tinggal kalian gitu ya. Kita pun juga masih bisa memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang di Kalimantan dan juga NTT, karena dari yang Divi tahu nih youngsters, di NTT pun juga masih butuh juga gitu ya bantuan-bantuan kita. Jadi kita tidak boleh berhenti berharap, kita harus tetap berdoa dan kita tetap berupaya, kita tetap berusaha untuk yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana.